0: Jauh sebelum menjamurnya barbershop, Kaper zaman dulu kerap melakukan aksinya di ruang terbuka. Para pelanggan kemudian menyebutnya tukang cukur DPR di bawah pohon rindang. Hal ini tak lepas dari histori para tukang cukur yang kebanyakan perantau dari daerah Madura atau Garut. Di daerah baru, mereka datang tanpa membawa sokongan ekonomi. Segelintir dari mereka mencoba keberuntungan membuka usaha cukur rambut di bawah pohon. Lantaran modal yang diperlukan tidak banyak. Hanya dibutuhkan gunting, pisau cukur, cermin, meja lipat, dan kursi lipat saja. Sementara tempat yang dipilih adalah di bawah pohon rindang yang memberi kesejukan angin sepoi-sepoi tanpa harus membayar biaya sewa tempat. Meski saat ini jarang ditemukan, namun tukang cukur DPR ini masih terlihat di beberapa sudut kota.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

89.5 Merdu RRI Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny di sini pagi hari ini, teman Merdu yang sangat cerah sekali. Teman Merdu tentunya masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Merdu dengan informasi-informasi yang sangat menarik untuk kamu simak pagi hari ini. Selain itu juga lagunya bikin kamu semangat, ya kan? Dan selain kamu bisa dengerin di 89.5 pagi hari ini, kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa kamu download dan install secara gratis melalui aplikasi Play Store atau App Store kamu. Dan tentunya dari aplikasi RRI Digital kamu bisa dengar program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dan terus juga kamu bisa banget untuk bisa baca berita online, lalu bisa banget untuk dengerin podcast, music, dan masih banyak sekali fitur-fitur yang bisa kemanfaatkan dalam satu aplikasi tersebut. Jadi tunggu apa lagi, daripada berlama-lama, langsung di-download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
3: A ya?
2: Yakin.
3: B. Atau C?
2: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
3: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
2: Iya juga ya.
4: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
5: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

95.5 FM Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu masih barengan Dedi di sini, teman kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan hari ini teman Pro 2 tepat di tanggal 31 Mei 2026. Tentunya pada hari ini kita memperingati Hari Raya Waisak 2570, di mana setiap tahunnya nih teman Pro 2 umat Buddha di berbagai negara merayakan Hari Raya Waisak. Tapi ternyata Waisak itu bukan cuma tentang festival lampion atau perayaan yang meriah. Ada makna yang jauh lebih dalam di balik hari suci ini, teman berdua. Bagi umat Buddha, Waisak ini menjadi momen untuk memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahirannya saat mencapai pencerahan dan wafatnya atau mencapai parinirvana. Karena itu Waisak sering dimaknai sebagai waktu untuk melakukan refleksi diri, memperkuat kebijaksanaan dan juga meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Nilai yang paling ditekankan dalam perayaan ini adalah tentang hidup dengan penuh kasih sayang, mengurangi kebencian, serta juga belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari setiap harinya. Banyak umat Buddha yang mengisi Waisak dengan kegiatan positif seperti berdoa, bermeditasi, melakukan kebajikan, hingga berbagi kepada orang yang membutuhkan. Menariknya, pesan yang dibawa Waisak ini sebenarnya bisa relevan banget untuk siapa aja teman berdua, tanpa memandang latar belakang, dan juga tentang bagaimana kita belajar lebih tenang, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan juga lebih menghargai kehidupan. Di tengah dunia yang serba cepat dan juga penuh tekanan seperti ini, Waisak mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tapi juga dari hati yang damai dan hubungan baik dengan sesama. Jadi, lebih dari sekedar perayaan, Waisak adalah pengingat untuk terus bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin.

0: Tiket keretanya udah ada kan? Nanti kita duduk di gerbong berapa ya?
1: Hah? Gerbong?
2: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, gerbong dan kereta berbeda. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif dan digunakan untuk mengangkut barang. Jenisnya antara lain, gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki. Sedangkan kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau memiliki penggerak sendiri dan digunakan untuk mengangkut orang. Contohnya, kereta rel listrik, kereta rel diesel, kereta makan, dan kereta pembangkit. Intinya, gerbong digunakan untuk mengangkut barang, dan kereta untuk mengangkut orang atau penumpang.
0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ditemani Denny di sini, teman Bro 2, sampai nanti di jam 10 pagi. Dan sesaat lagi kita masuk di interval ketiga. Aduh, cepet banget ya. Padahal ya emang cepet. Pagi hari ini bakal kembali lagi. Denny bakal nemenin kamu, teman Bro 2, interval ketiga. Ada yang namanya Besti. Bakal semangat ya pagi dengan pertanyaan yang bakal Denny siapin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune buat menyemangati kamu. Tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi di Spada edisi 31 Mei 2026 di 89,5 FM Bro 2 RC Jember, teman terbaik kamu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Yo, my bestie. Karena sekarang kita udah masuk di interval ke berapa? 3. Pagi hari ini ada bestie bakal semangat tiap pagi yang bakal memberikan pertanyaan kepada kamu teman pro 2 di pagi hari ini. By the way, ini kan long weekendnya panjangnya pakai banget ya teman pro 2. 27, 28, 29, 30, 31, 1. 6 hari berturut-turut teman pro 2 libur ya, melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin akhirnya aku bisa melakukan kegiatan ini. Coba kalau gak ada long weekend mungkin gak bisa melakukan kegiatan ini gitu. Jadi ada banyak keuntungan yang bisa kamu dapetin ketika menghadapi long weekend kayak gini. Pasti udah kemana-mana ya teman pro 2, udah bisa liburan keluar kota dan lain sebagainya tanpa memikirkan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya begitulah hidup. Tapi tidak relate dengan Denny. Intinya masih kerja aja teman pro 2. It's okay. Giliran kamu long weekend, okay, gak apa-apa. Silakan nikmatin. Nanti kalau udah weekday aku yang menikmati teman pro 2. Jadi pagi hari ini kita ngomongin soal long weekend. Apa sih kegiatan yang akhirnya bisa kamu lakuin karena long weekend kali ini teman pro 2? Boleh kasih tahu ya pagi hari ini 0815597089950 di Besti. Begal semangat tiap pagi, ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang ada adu penalti. Dulu penentuan pemenangnya bisa jauh lebih panjang. Salah satu pertandingan terpanjang dalam sejarah FIFA World Cup terjadi di babak perempat final FIFA World Cup tahun 1934 antara Italia dan Spanyol. Laga pertama berakhir imbang setelah melalui perpanjangan waktu. Namun saat itu belum ada sistem adu penalti. Akhirnya, pertandingan harus diulang keesokan harinya untuk menentukan pemenangnya. Namun, banyak pemain tidak bisa tampil di laga ulang karena cedera akibat pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, Italia akhirnya menang 1-0 dan melaju ke babak berikutnya.

0: soalnya denganku
1: kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah, takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Teman Pro 2, sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari Teman Pro 2 di BST. Bakal semangat tiap pagi. Denny mau ingetin dulu buat Teman Pro 2 yang belum bergabung pagi hari ini, dari pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Kita ngomongin soal long weekend, Teman Pro 2. Mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 1. Lama banget. Jadi pas banget untuk liburan kemana-mana. Dan apa sih kegiatan yang akhirnya bisa kamu lakuin karena long weekend kali ini? Boleh kasih tahu pagi hari ini di 0515970-8950. Yeah, it all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucapkan

0: Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Berhenti, minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
4: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
2: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
5: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Kita bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di BST. Bekal semangat ya pagi. Apa sih kegiatan yang akhirnya bisa kamu lakuin karena long weekend kali ini? Selamat pagi dari Alia. Kalau kata dia, teman Pro 2 akhirnya aku bisa pulang ke rumah dan menghabiskan waktu lebih lama bersama keluarga. Biasanya cuma sempat sebentar karena pekerjaan dan juga aktivitas sehari-hari. Benar. Ini buat kamu yang mungkin rumahnya jauh, anak perantauan, pulang kampung gitu. Ini jadi momen yang sangat pas banget untuk teman Pro 2 bisa balik ke kampung halamannya, bisa berkumpul sama keluarga lagi ya. Ada Rizky di Patrang. Long weekend ini aku manfaatin buat beres-beres kamar dan juga menyortir barang-barang lama. Ternyata banyak kali yang udah gak dipakai tapi masih disimpan. Nah ya, ini kegiatan sederhana tapi sering dilupakan teman Pro 2 ya. Ada Mira di Sumbersari. Aku akhirnya punya waktu untuk membaca buku yang udah berbulan-bulan ada di meja tapi belum sempat disentuh. Keren banget Mira. Ada juga Bagas, kali ini aku bisa jalan-jalan ke tempat wisata dekat kota yang selama ini cuma masuk daftar rencana doang. Ternyata menyenangkan juga jadi turis daerah sendiri. Keren, keren, keren, keren. Ada juga dari Nanda, aku menggunakan long weekend aku untuk benar-benar istirahat. Gak banyak pergi kemana-mana tapi rasanya energi kembali terisi. Nih, bedanya orang-orang, ada beberapa orang yang memang kalau dikasih long weekend tuh benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk keluar kemana-mana. Tapi ada orang yang kayak, enggak, ini waktunya aku untuk bertapa, bersemedi di dalam kamar seharian udah rebahan terus. Karena memang sebelumnya mungkin enggak pernah punya waktu selama itu untuk bisa mengistirahatkan diri teman Pro 2. So, apapun yang kamu lakukan selama long weekend ini, jika itu memang bermanfaat untuk kamu, kenapa enggak, ya kan? Kalau kamu gimana? Apa sih kegiatan yang akhirnya bisa kamu lakuin karena long weekend kali ini? Dikirim aja di 081-559-7089-50.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
3: Mata ini.
4: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
4: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
6: A few inches later.
4: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudian tadi ya.
7: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain dong.
4: Wah, dasar lo.
8: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
4: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
7: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
4: Aduh, habis bensin lagi nih.
6: 5 minutes later.
7: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
4: Iya nih Mas.
7: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
4: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
8: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
10: FM.

lanjutin bacaan gabungan dari teman berdua yuk pagi hari ini di Besti Bakal Semangat ya pagi. Tadi Denny udah nanya ke kamu nih teman berdua, apa sih hal yang bisa kamu akhirnya bisa kamu lakuin ya karena long weekend kali ini. Selamat pagi dari Fajar di Kaliwates, aku akhirnya bisa kumpul dan ngobrol lama dengan teman-teman yang udah lama gak pernah ketemu karena kesibukan masing-masing. Tuh, iya benar sih.

Serial yang udah lama banget masuk daftar tontonan, sesekali menikmati waktu santai, ternyata penting juga. Betul. Adedeno, aku menggunakan waktu libur ini untuk refleksi diri dan menyusun rencana beberapa minggu ke depan. Rasanya lebih siap untuk menghadapi aktivitas setelah liburan selesai. Tuh, jadi kayak recharge energy juga nih long weekend kali ini, teman berdua. Jadi apapun yang kamu lakukan selama long weekend ini, semoga bisa bermanfaat untuk kamu, entah itu secara emosional kamu, psikis kamu, ataupun secara fisik kamu. Karena momentum seperti ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk melakukan apapun itu, ya. Karena hal-hal seperti ini jarang kita dapatkan, apalagi di bulan Mei ini sangat spesial sekali.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Kembali lagi barengan Denny di interval terakhir teman Pro 2. Kali ini tentunya masih happy banget Denny temenin kamu pagi ini, karena setelah sekian lama Denny gak siaran pagi. Akhirnya kembali lagi buat siaran pagi, buat nemenin semangat, apalagi long weekend kali ini teman Pro 2. Aktivitas yang kamu jalani hari ini, semoga harinya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2, penuh semangat dan juga tentunya tetap sehat. Nah, kalau ngomongin soal kesehatan nih teman Pro 2, hari ini ada momen yang sangat penting yang diperingati di berbagai belahan dunia, yaitu Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Momen ini bukan cuma tentang rokok teman Pro 2, tapi juga tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua orang. Apalagi buat anak-anak muda yang sering menghabiskan waktu bersama teman-teman, nongkrong di kafe, terus taman ya, atau tempat favorit lainnya, pasti pernah merasakan suasana yang berbeda antara tempat yang bebas asap rokok dan juga yang enggak. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin santai ya seputar hal tersebut. Jadi tetap stay tune aja selama interval terakhir, kita akan ngobrolin pada hal tersebut di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Ada perbedaan antara tarian janger yang berasal dari Bali dan teater janger yang sering dipentaskan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tarian janger adalah salah satu tarian khas Bali yang diciptakan sekitar tahun 1930 menggunakan iringan gamelan khas Bali. Ditarikan oleh 10 pasang pria dan wanita muda. Kelompok penari wanita disebut janger, sedangkan penari pria disebut kecak. Mereka bergantian menari dan menyanyikan lagu janger. Sedangkan teater janger Banyuwangi merupakan kesenian hibrida pertemuan unsur Jawa dan Bali yang berakulturasi dengan manis. Gamelan dan kostum serta gerak tarinya mengambil budaya Bali, namun lakon, cerita dan bahasa justru mengambil dari budaya Jawa.
1: Jagat istunggoro manik ing senamung ilake kuning panuwun.
0: Pada saat lawakan, terkadang digunakan bahasa using sebagai bahasa pengantar.
2: Karpe jewek, atasnya joget yang masuk rekapan.
3: Using karpe sun maja gede kau.
0: Lakon ceritanya biasanya diambil dari serat Damar Wulan.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Dia enggak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

82. Setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda ya soal suasana saat berkumpul sama teman-teman. Ada yang ngerasa lebih nyaman ketika lingkungan bebas asap rokok karena udara terasa lebih segar dan juga obrolan jadi lebih santai. Tapi ada juga yang menganggap hal itu biasa aja karena yang terpenting adalah kebersamaan dengan teman-temannya. Nah, berkaitan dengan hari tanpa tembakau sedunia, aku mau nanya nih ke teman berdua, nongkrong tanpa rokok itu menurut kamu lebih nyaman atau biasa aja sih? Ceritain ya alasannya di segmen kali ini. Apakah karena suasananya jadi lebih sehat dan segar, atau menurut kamu karena keberadaan rokok tidak terlalu mempengaruhi kenyamanan saat berkumpul? Langsung kirim aja melalui WhatsApp di 081-559-708950. If I was your boyfriend.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab, kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik.

Teman Pro 2 tentunya ya, terlepas dari berbagai pendapat yang ada, satu hal yang pasti adalah setiap orang berhak menikmati lingkungan yang nyaman, teman Pro 2. Itu yang menjadi kepastian. Hari tanpa tembakau sedunia ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga bentuk kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Hal sederhana seperti menghormati area bebas rokok atau memilih tempat berkumpul yang nyaman untuk semua orang itu bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Karena pada akhirnya suasana nongkrong yang seru itu bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya rokok, melainkan oleh obrolan yang hangat, tawa yang tulus, dan juga kebersamaan yang tercipta. Nah, kali ini Denny mau bacain gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Dari Raka, menurut aku nongkrong tanpa rokok itu lebih nyaman, baju gak bawa asap, udaranya lebih enak, dan kalau makan atau minum juga jadi lebih nikmat, gitu katanya. Ada Nadia, aku sih lebih nyaman, apalagi kalau nongkrong lama, suasana jadi terasa lebih segar dan gak bikin sesak. Kalau Fajar, kalau aku biasa aja, yang penting teman-temannya asik. Tapi kalau bisa tanpa asap rokok, memang lebih enak buat semuanya, gitu teman Pro 2. Kalau kamu gimana, teman Pro 2, nongkrong tanpa rokok itu menurut kamu lebih nyaman atau biasa aja?

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu.

Teman berdua, thank you banget ya pagi hari ini udah nemenin Denny di Spada edisi 31 Mei 2026. So, hari tanpa tembakau sedunia ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab pribadi ya, tapi juga bentuk kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Hal sederhana kayak ngehormatin area bebas rokok atau memilih tempat berkumpul yang nyaman untuk semua orang itu bisa menjadi langkah kecil yang bisa ngebawa dampak besar. Karena tentunya pada akhirnya suasana nongkrong itu yang seru bukan ditentukan oleh ada atau enggaknya rokok, melainkan oleh obrolan yang hangat, tawa yang tulus, dan juga kebersamaan yang diciptakan. Karena nongkrong yang seru itu bukan soal asapnya, tapi soal ceritanya. Bukan soal kebiasaannya, tapi soal kebersamaannya. Jadi pamit undur diri dulu, karena saat lagi kamu akan ditemani dengan Pro 2 Hitlist. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RC, teman terbaik kamu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang WHO catat 40 juta anak gunakan produk tembakau. Berikutnya tentang Wamen HAM pastikan aspirasi publik jadi dasar penyusunan RUU HAM. Dan informasi ketiga tentang jembatan Perintis di Pasru Jambe, Lumajang akan dipercepat penyelesaiannya. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. WHO mendesak pemerintah di seluruh dunia memperkuat perlindungan anak dan juga remaja dari kecanduan tembakau dan nikotin menjelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia 30 Mei. WHO mencatat sekitar 40 juta anak usia 13 sampai dengan 15 tahun menggunakan produk tembakau, sementara penggunaan rokok elektrik dan kantong nikotin terus meningkat di kalangan generasi muda. WHO menilai industri tembakau semakin agresif memasarkan produk melalui kemasan menarik, perisa seperti permen, dan juga promosi digital yang menyasar anak muda. Karena itu, WHO mendorong pelarangan produk beraroma, pembatasan iklan, serta penguatan kawasan bebas asap rokok dan juga vape, serta pengetatan regulasi terutama terhadap kantong nikotin yang kini menjadi salah satu produk nikotin dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan RUU HAM sebelum dibahas bersama DPR. Wakil Menteri HAM Mugianto menegaskan masukan dari masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, dan juga sektor swasta diperlukan agar substansi RUU lebih komprehensif dan juga sesuai kebutuhan masyarakat. RUU HAM yang masuk Prolegnas 2026 ini ditargetkan rampung tahun ini. Selain memperkuat perlindungan hak asasi, revisi aturan tersebut akan mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti privasi dan juga perlindungan data pribadi di era digital. Pemerintah memastikan ruang partisipasi publik tetap terbuka baik selama proses penyusunan maupun saat pembahasan di DPR. Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Desa Karanganom, Kecamatan Pasru Jambe, Lumajang terus dikebut. Personil Koramil Pasru Jambe bersama warga menggelar kerja bakti dengan fokus pada rabat beton, pengacian serta balok angkur serta pemerataan dan juga pemendataan tanah di sekitar jembatan. Menurut Sarma Yunus Arianto, pekerjaan tersebut penting untuk memperkuat konstruksi dan memastikan jembatan aman digunakan dalam jangka panjang. Melalui semangat gotong royong antara TNI dan juga warga, jembatan diharapkan segera rampung dan juga mampu memperlancar akses, mobilitas, serta aktivitas ekonomi masyarakat di Pasru Jambe. Nomor 2 itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang nih teman Pro 2. Ketemu lagi sama Ija di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Silahkan ya kalau mau request teman Pro 2 lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, 2-nya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu dong sebelum request-request kan. Nantinya pasti bakal aku bacain dan juga bakal aku putarin lagunya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, hari Minggu nih. Besok udah Senin lagi, karena Senin tuh sebagian orang memang libur ya teman Pro 2, karena memang tanggal merah. Terus ada juga yang sebagian harus masuk karena upacara. Siapakah itu? Tentu saja saya. Nah teman Pro 2, di hari Minggu ini mungkin kamu lagi perjalanan jauh juga mau pulang ya. Ada yang habis traveling karena long weekend Idul Adha kemarin, udah sempat pulang kampung. Sekarang udah waktunya kembali ke rutinitas nih, balik ke perantauan lagi. Atau bahkan masih perjalanan mau traveling nih, mau healing-healing tipis aja teman Pro 2 nih ya. Pokoknya apapun kegiatan kamu pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, semoga berjalan dengan nyaman dan lancar teman Pro 2. Apapun urusan kamu, ada yang masih kerja mungkin, ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau di rumah aja rebahan, atau malah bersih-bersih rumah nih teman Pro 2. Pokoknya Ija bakal nemenin kamu dengan musik-musik yang terkini, ter-up to date, yang enak-enak banget nih. Seperti yang satu ini teman Pro 2, yang sempat viral juga di media sosial, masih viral kayaknya ya. Ada Bruno Mars dengan Risk It All, spesial buat teman Pro 2.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Ada kabar gembira teman Pro 2 buat para penggemar Elit nih, setelah sempat hiatus untuk fokus pada pemulihan kesehatan ya, Mocca akhirnya dipastikan siap kembali beraktivitas bersama grupnya. Kabar ini resmi disampaikan oleh agensi Believe Lab pada Jumat 29 Mei kemarin nih. Agensi menyatakan kalau kondisi kesehatan Mocca kini sudah stabil dan sudah mendapatkan izin medis untuk kembali tampil. Keputusan untuk segera kembali ini juga didorong oleh keinginan kuat Mocca sendiri yang ingin menyapa para penggemar sebelum rangkaian promosi mini album terbaru mereka, yaitu Mamih Lapina Tapai, berakhir nih. Cukup ini ya, susah ya mini albumnya teman Pro 2. Mocca pun dijadwalkan sudah mulai kembali tampil di program Music Bank pada hari yang sama. Namun pihak agensi tetap menegaskan kalau kesehatan Mocca adalah prioritas utama. Jadi jadwal kegiatannya ke depan masih akan disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Satu hal yang perlu dicatat nih, Mocca dipastikan gak akan ikut tampil ya di acara 2026 Waverscon Festival pada 6 Juni nanti, karena dia nggak sempat mengikuti sesi latihan persiapan untuk acara tersebut. Pihak agensi juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan juga kesabaran para penggemar selama Mocca menjalani masa pemulihan nih. Senang sekali ya bisa melihat Mocca kembali di atas panggung. Tetap jaga kesehatan buat Mocca ya dan juga teman Pro 2, dan semangat terus untuk promosi mini album terbarunya bersama anggota Elit lainnya. Nah, kita lanjutin bacain request teman Pro 2 yang udah masuk nih teman Pro 2. Ada siapa nih? Bentar teman Pro 2. Ada Kak Caca yang request lagunya Haha Sabrina Leonard katanya. Siap, udah aku masukin juga. Terus ada siapa lagi nih? Ada, bentar teman Pro 2. Ada Kak Galuh Puspitasari yang request lagunya Haha juga yang Sabrina Leonard. Terus ada juga Kak Zulia yang request Remuk Enggi Carvalho katanya di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan juga The Angel seluruh Indonesia. Happy weekend kak, tetap semangat pagi, semangat juga buat kamu ya. Kita langsung aja putarin lagunya Haha, nanti dilanjut lagunya Remuk by Enggi Carvalho, Pro 2.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama gak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
2: Iya Ma, Papa juga sudah gak sabar nih ketemu sama Bapak sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
1: Eh Pak, tapi yang benar dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, ah bahaya loh.
2: Sudah Mama, tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
1: Tapi Pak, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh Pak.
3: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.

Satu lagu dari Kortis dengan Gotham Pro 2 ya, dan biar tambah semangat lagi tentunya di hari Minggu ini tentang apapun ya teman Pro 2 ya. Kamu mungkin berkegiatan di hari Minggu ini ataupun rebahan juga enggak masalah. Yang penting aku ngasih informasi ini nih teman Pro 2. Siapa nih yang sudah dengerin karya terbaru dari Ivy Alicia teman Pro 2, yang dia tuh sempat viral juga di TikTok dan juga media sosial teman Pro 2, perkara podcast dia dengan teman-temannya itu. Mas Papine itu loh yang bahas tentang kembar-kembaran baju sama Papine, padahal dia belum punya Papine alias calon suaminya teman Pro 2. Kocak nih, emang bertiga itu ya. Nah, penyanyi bersuara khas ini baru aja merilis single berjudul Pindah Pelan-Pelan teman Pro 2, dan menariknya lagu ini ditulis sendiri loh oleh Ivy dan juga diproduksi oleh Ari Renaldi, yang bikin aransemen terasa sangat pas dan juga liriknya yang emosional banget nih. Kalau album sebelumnya Menata ya, yang rilis tahun lalu, terasa penuh dengan eksplorasi teman Pro 2, di single terbarunya ini Ivy bercerita soal kejujuran saat sebuah hubungan mulai kerasa capek gitu dan akhirnya harus berakhir. Ivy sendiri bilang kalau lagu ini adalah proses penerimaan bahwa ada hubungan yang memang harus selesai meskipun prosesnya perlahan-lahan. Kamu juga wajib banget nonton video musiknya ya di kanal YouTube Ivy Alicia, dan konsep visualnya nih estetik dan juga dreamy banget teman Pro 2. Ceritanya tentang pasangan yang awalnya terlihat bahagia piknik di taman ya kan, tapi perlahan-lahan perasaan mereka nih berubah dan juga mulai menjauh. Visual yang indah ini benar-benar mewakili rasa sedih yang mendalam dari lagunya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang kangen sama masa-masa bling, kayaknya kelihatan banget ya teman Pro 2 kalau tahu grup bling ini. Ada kabar spesial juga, Ivy Alicia bakal tampil di Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo Kemayoran bulan Oktober nanti teman Pro 2. Nggak sendirian, dia bakal tampil bareng Sivia dan juga Agatha Priscilla dan Feby Restanti. Pasti bakal jadi momen nostalgia yang ditunggu-tunggu banget nih. Dan mengingat selama ini mereka fokus ke karir solo masing-masing dan juga fokus sama podcastnya yang seru itu, kayaknya apa sih teman Pro 2? Aku lupa nama podcastnya mereka tuh. Seru banget pokoknya, emang relate dan asbun-asbunnya luar biasa teman Pro 2. Kita lanjutin ya, bacain gabungan dari teman Pro 2 nih. Ada Kak Mika nih, katanya halo, request lagu seru dong, perjalanan bareng keluarga ke pantai nih. Have a nice day, katanya. Request lagunya Wake Up Together With You, Ardito. Wah, ini yang mengisi minggunya dengan jalan-jalan nih ke pantai pula. Semoga enggak panas ya. Karena kalau di dari studio nih agak ada trik-triknya teman Pro 2. Trik matahari tentunya ya, bukan trik-trik and tips ya, bukan dong. Dan semoga enggak kepanasan juga. Have fun sama perjalanan ke pantainya bareng keluarga ya, dan juga selamat sampai tujuan dan pulang kembali nantinya. Pokoknya have fun deh buat Kak Mika dan buat teman Pro 2 yang lagi healing ya, healing tipis-tipis ataupun mau traveling kemana aja. Pokoknya tetap menjaga kesehatan, jangan lupa keselamatan juga. Dan pokoknya berbahagialah ya, mumpung hari Minggu dan juga besok tanggal merah juga teman Pro 2. Nah, selanjutnya aku mau bacain request di Instagram nih. Ada siapa tadi? Bentar ya teman Pro 2. Ada sals.fm, happy weekend, mau request lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Makasih. Oke. Udah aku siapin juga nih. Terus ada The Enggi Support, boleh request Remuk Enggi Carvalho Kak? Oh, udah aku puterin ya. Terus yang request di WhatsApp juga udah aku puterin, yang Remuk Enggi Carvalho tadi. Terus ada lagi siapa nih? Bentar ya teman Pro 2, aku geser dulu nih karena udah banyak banget. Ada Flowly 67 yang request Salma Salsabil katanya. Siap. Terus adakah teman Pro 2, adakah lagi? Oh, sebenarnya udah banyak teman Pro 2, cuman nanti aku ini ya, urut ya, sesuai antrian ya teman Pro 2, biar tidak ada huru-hara. Kita puterin yang di request Kak Mika dulu ya, Waking Up Together With You by Ardito, dan juga dilanjutin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
3: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih bareng Ijal Ngomong Pro 2 di Pro 2 Hitlist tentunya, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di-follow, di situ ada IG story Ngomong Pro 2, ada question box, silahkan ketik-ketik lagu apa yang pengen kamu dengerin dan pengen kamu request. Boleh salam-salam juga boleh Ngomong Pro 2, pastinya bakal aku bacain dan juga putarin lagunya. Nah, sebelum aku bacain gabungan kamu dan juga requestan kamu Ngomong Pro 2, aku mau kasih satu informasi lagi dari informasi seputar musik ya dalam negeri Ngomong Pro 2. Memang ya lagi gacor-gacornya musisi-musisi tanah air nih, banyak yang ngeluarin single ataupun album baru Ngomong Pro 2. Salah satunya juga solois asal Malang yang lagi naik daun, tentunya Aku JJ ya, baru aja resmi merilis single terbarunya yang berjudul Maria pada 29 Mei kemarin. Kalau kamu ingat lagu Lihat Kebunku Taman Bunga Ngomong Pro 2 yang sempat viral banget tuh, nah lewat Maria ini Aku JJ hadir dengan warna yang jauh lebih unik. Kali ini dia berani mengeksperimen memadukan irama samba yang tropis dengan sentuhan jazz yang kental juga. Hasilnya atmosfer lagu yang santai dan hangat, chill gitu Ngomong Pro 2, tapi tetap terasa emosional dan juga melankolis. Secara cerita ya, Maria ini sangat puitis. Lagunya berbicara tentang cinta yang indah namun memang tidak ditakdirkan untuk selamanya. Waduh, dari tadi lagunya broken heart semua Ngomong Pro 2. Aku JJ ini berhasil membungkus rasa kehilangan dan juga kenangan singkat dengan gaya vokal bossa nova yang lembut banget di telinga. Jadi meskipun temanya agak sendu ya Ngomong Pro 2, aransemennya ini, aransemen musik tetap bikin kita pengen goyang tipis-tipis juga nih. Dan kabar paling serunya lagi, lagu ini bakal dibawakan perdana secara langsung di ajang bergengsi Java Jazz Festival 2026 dan sekaligus jadi pemanasan ya sebelum Aku JJ merilis album terbarunya yang berjudul 14 pada Agustus nanti Ngomong Pro 2. Karena yang melihat prestasinya yang punya lebih dari 7,6 juta pendengar bulanan nih, sepertinya bakal benar-benar harus menaruh harapan besar nih buat proyek album ini dan album Aku JJ kedepannya ya. Semoga sukses dan juga jadi favorit buat pendengar-pendengar Indonesia, apalagi kemarin dari lagu perdana aja Ngomong Pro 2 itu viral banget sampai jadi tren di sosial media. Nah, kita lanjut bacain gabungan Ngomong Pro 2 ya di Instagramnya Pro 2 nih. Yeay, ada Kak Izaya Adis yang request lagunya Di Ujung Minggu Kak BM Sahira, siap. Terus ada Kak Unyalin juga request Mesa Hira Di Ujung Minggu. Terus ada Kak Tata Mahar nih request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah, siap nanti ya sesuai urutan. Terus Kak Zania juga request lagunya Cegil, Nabila Takiyah atau Jaga Rasa Samuel Cipta. Aku puterin yang Cegil, Nabila Takiyah tentunya. Terus siapa lagi nih Ngomong Pro 2? Oh, Kak Virgo Gaze nih. Di Ujung Minggu Mesa Hira ya Kak, terima kasih, siap. Ada Jihan Aisyah 9, halo Kak, request lagu Di Ujung Minggu. Oke. Ada Kak Aprianti Sahid juga yang request lagunya Mesa Hira Di Ujung Minggu. Lalu ada Kak Tania Ashika juga yang request Di Ujung Minggu. Terus Kak Cika Semarani, Happy Sunday Kak Irza, request Di Ujung Minggu Mesa Hira dong, siap. Udah aku siapin nih. Terus ada Kak Frisela yang Di Ujung Minggu by Mesa Hira, semangat siaran, sehat selalu Kakak, amin. Sehat selalu juga buat kamu. Terus ada Kak Nabila Absarini juga yang request lagunya Di Ujung Minggu. Kak Zawa Lisna 17, Di Ujung Minggu Mesa Hira katanya requestnya, siap. Udah aku siapin nih. Kita move ke WhatsApp dulu ya Ngomong Pro 2. Ada Kak Lara Purnama Sari katanya yang request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu Kak Irza. Oke, siap. Kita langsung aja Ngomong Pro 2, kita puterin lagunya Mesa Hira Di Ujung Minggu, nanti dilanjut Tata Janeta dengan Korbanmu, terus ada jeda sebentar ya Ngomong Pro 2, terus nanti ada Cegil juga by Nabila Takiyah Ngomong Pro 2. Spesial buat kamu yang beraktivitas di siang hari ini ya, semoga tambah semangat apapun aktivitas kamu, entah rebahan, traveling, perjalanan Ngomong Pro 2, atau lagi bersih-bersih rumah nih.

0: sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Baru asal kamu dengerin lagunya Cegil ya by Nabila Takiyah nomor Pro 2 yang di request dari banyak banget nih di Instagramnya Pro 2. Ada baru aja nih Kak Likyu 23 kamu lagunya Cegil dan Bayangan Cinta lalu dari Nabila. Aku puterin yang Cegil ya Kak, baru aja banget nih. Terus ada Kak siapa lagi? Si Indah 11 nih. Di ujung minggu Mesahira udah aku puterin juga ya tadi ya. Terus ada Kak Nabella yang request di ujung minggu, Mesahira dong Kak. Udah aku puterin juga dong tentunya. Terus ada Kak Puspitonda yang request Cegil Nabila Takya, baru aja aku puterin loh sama Pro 2. Nah mungkin baru ini ya Pro 2 ya, dari tadi pada nunggu lagu-lagunya kok belum diputar-putar, antri ya Pro 2. Karena ya banyak banget yang request di WhatsApp-nya Pro 2 maupun di Instagram-nya Pro 2. Jadi aku puterin nih biar enak nanti gak ada yang salah paham gitu Pro 2. Nah di hari Minggu ini ya Pro 2, kalau di studio RRI sendiri udah rame nih, karena memang ada kegiatan juga dari Pro 1 dan di Pro 2 masih santai nih. Kamu gak nemenin aku dalam Pro 2? Nanti ya pokoknya tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ngomong Pro 2 Hitlist harus berakhir nih ya. Tapi jangan khawatir, Ngomong Pro 2 Irza masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 2 kamu bakal jalan-jalan ke Jakarta nih untuk mengikuti program Top 20 Indo Ngomong Pro 2. Nah, untuk mengakhiri Pro 2 Hitlist ini, Ngomong Pro 2, aku mau bacain requestan lagi nih. Ada Kak Zat Yavinovic yang request lagunya Liodra Pura-Pura. Oke, udah aku siapin juga nih. Terus ada Hilman yang request lagunya Jatuh Cinta Lagi Nadif Basalamah, katanya untuk nemenin lembur minggu-minggu di lembur. Waduh, akhir bulan banget nih lemburnya. Oke deh, aku puterin ya nanti ya biar kamu tambah semangat untuk menjalani aktivitas lemburmu ini. Dan teman Pro 2, untuk yang beraktivitas mungkin mau keluar dulu ya, cari makan ya, untuk anak-anak perantau kayaknya udah balik di Teman Pro 2. Anak-anak kuliah juga, karena setelah libur Lebaran Idul Adha ya, mereka pulang terus sekarang balik lagi karena udah mulai rame jalanan di sekitaran kampus juga. Mungkin ini lagi cari makan di siang hari karena bingung, atau mungkin malah ini lagi sibuk masak ya, dapat bekal dari rumah. Biasanya ada bekal daging gitu, Pro 2, nanti dimasak di kosan ya, dimasak sendiri, jangan lupa dimasukin kulkas, di freezer gitu, Pro 2. Serunya. Nah, dan juga buat kamu Pro 2, jangan lupa ya untuk selalu dengerin Pro 2 dan juga RRI seluruh Indonesia nih, Pro 2, lewat RRI Digital. Karena di RRI Digital tuh benefitnya banyak banget. Selain bisa dengerin radio RRI ya, seluruh Indonesia dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5. Ada juga podcast yang seru banget, topik-topiknya Pro 2 bisa menambah insight kamu ya kan. Terus juga bisa bikin playlist untuk menemani hari minggumu, juga bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu tanpa harus kena shuffle tuh. 0 rupiah Pro 2, benar-benar 0 rupiah, pokoknya tinggal download aja yang sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Malam Pro 2 ya, kamu juga bisa baca berita, hey, di rri.co.id ya. Jangan lupa baca berita terup to date di situ. Seru-seru banget beritanya, ada ekonomi, politik, terus komplit pokoknya Malam Pro 2. Silahkan baca di situ. Karena memang jadi rujukan yang konkret banget nih buat kamu mencari berita-berita terkini dan juga up to date Teman Pro 2. Langsung aja ya, Irza, Pro 2 Hitlist harus berakhir. Karena Pro 2 Hitlist tuh setiap hari ada Teman Pro 2 dari pukul 10 hingga 12 siang. Jadi jangan risau untuk request di mana ya. Nah, di Pro 2 Hitlist setiap hari pokoknya di pukul 10 sampai dengan pukul 12. Dan pastinya bakal diputerin ya, dan juga dibacain pesan-pesan kamu, salam-salam kamu, dan juga requestan kamu. Terakhir nih Teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist ada lagunya Liodra dengan Pura-Pura dan juga Nadif Basalamah dengan Jatuh Cinta Lagi.

0: Anda, Dr. Corey Wiseman mengatakan, tidak ada usia pasti yang membolehkan kapan anak bisa ditindik telinganya selama tindakan ini dilakukan dengan hati-hati. Namun, ada resiko yang dihadapi si kecil jika tindik dilakukan saat masih sangat dini. Jika tindik dilakukan ketika usia bayi kurang dari 90 hari, ketika sistem kekebalan tubuhnya masih lemah, maka bisa menimbulkan infeksi pada telinganya. Hal ini bisa muncul karena bayi alergi logam atau bahan perhiasan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang tua menunggu hingga bayi berusia lebih matang untuk bisa melakukan tindakan tindik.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

lepas dari pukul 12 lebih 9 menit nomor 2, tentunya berarti kamu masuk ke interval ke santai siang ya. Untuk yang pertama yaitu Muda Kreatif nomor 2, di mana Iza nanti bakal ngasih informasi seputar ekonomi kreatif, lalu UMKM juga semuanya aku bakal kasih informasi dengan ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas siang kamu ini nomor 2 yang mau cari makan siang ya, bingung mau cari makan apa. Aku juga bingung nomor 2 mau makan apa. Dari kemarin kayaknya bingung mau makan apa, apalagi perutnya lagi gak enak juga nomor 2, butuh probiotik kayaknya. Beli cuman udah agak kurang nih, kurang nendang gitu. Enaknya apa ya biar lancar. Nah teman pro 2 ya, kalau di dari studio ini masih ini ya pro 2, masih agak terik juga, terik matahari. Kalau di sini lihat keluar tuh nggak gitu kelihatan, kayak yang enak gitu, adem gitu teman pro 2. Ternyata agak nengok dikit di jendela pojokan tuh, terik banget mataharinya. Jadi teman pro 2 jangan lupa untuk selalu apply sunscreen ya di siang hari ini, apalagi buat kamu yang lagi traveling. Terus berkegiatan di outdoor, di pantai, entah itu di kebun ya teman pro 2, lagi piknik-piknik cantik ya, jangan lupa apply sunscreennya. Dan jangan lupa untuk konsumsi air putih yang banyak biar tetap terhidrasi ya, nggak kena gampang sakit, nggak kena flu, nggak kena radang tenggorokan, karena lagi musim banget teman pro 2, peralihan musim tentunya dari panas ke hujan. Terus waktu pagi juga dingin banget, tumben nih beberapa hari ini, dan katanya memang lagi masuk ke bediding ya teman pro 2, di mana pagi tuh dinginnya luar biasa. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman pro 2 di hari-hari ini, karena udah sebentar lagi Juni pasti padat banget kayaknya kegiatannya. Meskipun 30 hari doang, beda sama Mei 31 hari, tapi kan di Mei banyak long weekendnya, jadi gak kerasa gitu. Nah di Juni nanti kayaknya full kegiatan nih, jadi tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Dan mungkin minggu ini buat istirahat juga boleh teman pro 2, butuh recharge-recharge lagi setelah pulang kampung, perjalanannya pasti jauh juga. Terus besok meskipun ada dari kamu libur juga ataupun masih lembur, ada juga teman pro 2 ya, tetap semangat juga, mau gimana lagi, namanya tanggung jawab harus dikerjakan teman pro 2.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa kok kayak mereka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat para penikmat kopi dan juga penggiat industri kreatif, akhir pekan ini Tulum Pro 2 Surabaya lagi kedatangan acara yang super cozy sekaligus inspiratif nih, yaitu Indonesian Coffee Expo ICX 2026. Dan acara ini digelar di Grand City Convention Hall dari tanggal 29 sampai dengan 31 Mei Tulum Pro 2, hari ini ya terakhir. Dan jadi pembuka rangkaian roadshow nasional ICX mengusung tema Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence. ICX 2026 sukses menyatukan pameran kopi, kompetisi seru, sampai dengan aktivitas komunitas dalam satu tempat saja. Dan Surabaya dipilih jadi kota pertama bukan tanpa alasan ya. Antusiasme warga kota pahlawan terhadap gaya hidup dan juga budaya kopi saat ini memang lagi kuat-kuatnya. Buktinya ada lebih dari 75 merek kopi lokal yang ikut serta. Dan targetnya gak main-main, yaitu 7.500 pengunjung dengan total transaksi mencapai 3 miliar rupiah. Nah, buat kamu yang hobi manual brew atau agenda wajib, yaitu ada agenda wajib ya ke Indonesia Brew Cup Tulum Pro 2 IBRC Regional 1, kompetisi ini jadi ajang buat nyari talenta-talenta kopi berbakat nih yang nantinya bakal jadi wajah kopi Indonesia di kancah nasional bahkan internasional. Gak cuma soal kopi, Tulum Pro 2 ICX Surabaya juga berkolaborasi ya dengan IIMS Surabaya 2026. Jadi buat komunitas otomotif maksudnya, kalian bisa ikut IIMS Roadshow Challenge atau Satmori yang berakhir dengan tantangan blend coffee tasting. Wah, seru banget. Abis ini ya Tulum Pro 2, abis apa, keliling-keliling ya, terus nikmatin coffee tasting. Enak banget sambil ngopi, sambil ngobrol, ketemu komunitas otomotif tentunya. Dan oh ya, sebagai langkah dukungan transformasi digital juga, Tulum Pro 2 seluruh transaksi di pameran ini wajib non tunai ya. Jadi pastiin saldo e-wallet atau kartu debit kamu siap gitu. Nah, buat kamu yang ada di Surabaya dan sekitarnya juga, atau punya agenda mau ke Surabaya nih Tulum Pro 2, jangan sampai melewatkan momen ini ya. Langsung aja mampir ke Grand City Convention Hall sebelum acaranya berakhir hari ini. Hari ini terakhir banget Tulum Pro 2. Tentunya selamat ngopi dan juga menikmati serunya atmosfer komunitas kreatif di ICX 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Dulu, nonton Piala Dunia itu cuma hitam putih. Sampai akhirnya, di Piala Dunia FIFA 1970, semuanya berubah. Ini jadi edisi pertama yang disiarkan berwarna secara luas ke dunia. Bayangin, jersey kuning Brazil, rumput hijau, dan langit Meksiko yang cerah, akhirnya bisa dinikmati masyarakat apa adanya. Turnamen ini juga ditonton lebih dari 50 negara lewat siaran televisi, angka yang sangat besar pada masanya. Jadi, sejak 1970, Piala Dunia bukan cuma soal skor saja, tapi juga visual yang bikin orang makin jatuh cinta pada sepak bola.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada kabar terbaru dari sektor perdagangan luar negeri kita yang cukup krusial nih buat komoditas kakao 2022. Kementerian Perdagangan baru saja menetapkan harga patokan ekspor HPE biji kakao untuk periode Juni 2026 sebesar 3,511 USD per metric ton 2022. Kalau dibandingin dengan bulan Mei kemarin, ini ada kenaikan yang lumayan tajam ya, yakni sekitar 18,53% atau naik sebanyak 549 US dollar. Kenaikan HPA ini sejalan dengan meningkatnya harga referensi HR biji kakao yang kini mencapai 3.832 US dollar per metric ton 2022. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bapak Tommy Andana menjelaskan kalau biang keladi di balik kenaikan harga ini adalah gangguan logistik global, terutama penutupan Selat Hormuz, dan hal ini memicu efek domino yang bikin biaya pengiriman internasional, asuransi hingga bahan bakar jadi melambung tinggi. Selain itu, kondisi pasokan global yang semakin ketat akibat berkurangnya suplai dari Nigeria juga turut andil mendorong harga kakao naik. Nah, terkait kebijakan ekspor, pemerintah telah menetapkan bea keluar sebesar 7,5% dan juga pungutan ekspor sebesar 7,5% untuk periode Juni 2026. Aturan ini resmi tertuang dalam keputusan Menteri Perdagangan nomor 1414 tahun 2026. Jadi buat pelaku industri di sektor ini ya, pastikan nomor 2 untuk memperhatikan penyesuaian harga dan juga regulasi terbaru tersebut ya. Dan terus pantau perkembangan ekonomi tentunya hanya di Pro 2 dong. Di Pro 2 Muda Kreatif nomor 2. Pastinya di situ ada update-update tentang perekonomian ya, entah itu UMKM atau makro mikro, semuanya bakal kita update nomor 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah ke mana boa.
2: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selanjutnya kita masuk ke interval kedua di Santai Siang Kelompok 2, yaitu Sport Zone ya. Kalau tadi aku udah ngasih informasi seputar ekonomi, perekonomian, terus UMKM juga ada, pelaku industri kreatif. Nah sekarang di pukul 13 lebih 4 menit ini aku bakal ngasih informasi seputar olahraga selama 1 jam ke depan Kelompok 2. Dan tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat nemenin siang kamu. Entah itu mau makan, di rumah aja, geleran ya Kelompok 2 rebahan, atau mau bersih-bersih rumah, persiapan mau masak-masak sore juga boleh banget, apapun kegiatan kamu. Ija pasti nemenin kamu sampai nanti pukul 2 ya Kelompok 2, pukul 2 waktu Indonesia Barat tentunya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Dari dunia olahraga, tentunya sepak bola memperoleh sejarah baru saja tercipta di panggung sepak bola Eropa. Paris Saint-Germain ini resmi ya jadi penguasa benua biru setelah berhasil mempertahankan trofi Liga Champion di musim 2025 dan juga 2026 nih. Dalam laga final dramatis yang berlangsung di Puskas Arena Budapest minggu dini hari tadi, nomor 2 PSG ini sukses menaklukkan Arsenal lewat drama adu penalti dengan skor 5-4. Dan pertandingan yang berjalan sangat ketat selama 120 menit itu berakhir imbang 1-1. Setelah gol pembuka dari bintang Arsenal Kai Havertz berhasil disamakan oleh Ousmane Dembele lewat eksekusi penalti yang dingin. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi tim asuhan Luis Enrique. Dengan hasil, PSG mencatatkan diri sebagai klub kedua di era Liga Champions modern setelah Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar juara dalam dua musim berturut-turut memperoleh. Sebuah pencapaian yang fantastis ya, mengingat musim lalu mereka juga menjadi champion ya, setelah menaklukkan Inter Milan dengan skor telak 5-0 nomor 2. Di sisi lain, hati para pendukung Arsenal pasti ngerasa remuk. The Gunners kembali harus menunda impian mereka untuk mengangkat trofi si kuping besar ini ya, dan menjadi kekalahan kedua Arsenal di partai final setelah sebelumnya juga gagal di tahun 2006 melawan Barcelona. Dengan gelar kedua, PSG kini telah sejajar dengan klub elit Eropa lainnya bernama seperti Benfica dan juga Chelsea dan juga Juventus dalam koleksi trofi Liga Champions. Sementara itu, Real Madrid masih tak tergoyahkan di puncak klasemen pemilik gelar terbanyak dengan 15 trofi. Selamat untuk PSG yang berhasil mencatat namanya dalam buku sejarah dengan klub yang mampu mempertahankan kejayaan di Eropa nih. Bagi para fan Arsenal, tetap semangat ya, mungkin belum rezekinya tahun ini. Bagaimana pendapat teman Produa nih tentang performa PSG musim ini, teman Produa? Apakah mereka bakal mendominasi lebih lama lagi ya? Wah, makin seru teman Produa, dan panas juga semalam. Ramai di media sosial teman Produa, dan tentunya Iza bakal ngasih informasi olahraga ya teman Produa dari beberapa cabur lainnya nanti. Jadi tetap station ya teman Produa di 89,5 FM Produa RRI Jombar, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

Selanjutnya kabar buat pecinta basket tanah air nih, nomor Pro 2 babak semifinal IBL GoPay 2026 kali ini bakal kerasa lebih panas dan juga sengit dari biasanya. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya IBL resmi menerapkan format best of 5 untuk laga semifinal dan juga final. Ini bukan sekedar perubahan angka pertandingan nomor Pro 2, tapi langkah besar buat naikin standar kompetisi bola basket kita dengan format best of 5. Persaingan jadi jauh lebih kompetitif dan pastinya adil karena setiap tim punya kesempatan lebih luas untuk membalas strategi lawan lewat laga kandang dan juga tandang. Nah, jadwal semifinal musim ini pun gak kalah seru. Satria Muda Pertamina Bandung bakal ditantang oleh Bogor Hornbills, dan Satria Muda diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri pada dua laga awal. Sementara itu, semifinal lainnya menyajikan final ulangan musim lalu antara Pelita Jaya Jakarta melawan Dewa United Banten. Dan Direktur Utama IBL Junas Amira Diarsyah menekankan kalau perubahan format ini adalah komitmen IBL untuk memberikan tontonan yang jauh lebih berkualitas bagi para fans, sekaligus memaksa setiap tim untuk benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di lapangan nih. Empat tim semifinal ini datang dari empat kota yang berbeda, membuktikan kalau peta kekuatan basket di Indonesia sekarang makin merata dan juga menantang nih. Buat kamu teman Pro 2, para pendukung setia, pastiin ya siap-siap untuk dukung tim jagoan kamu, karena perjuangan mereka menuju partai final nih bakal lebih panjang dan juga menguras emosi teman Pro 2. Bakal tambah seru dan pastinya on fire sekali. Dan itu tadi teman Pro 2, informasi terakhir di interval terakhir juga di santai siang hari ini di Sport Zone tentunya. Dan tepat nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, kamu bakal jalan-jalan ke Jakarta untuk mengikuti program Indonesia Top 20, nomor 2, Indonesia Top 20, di mana adalah chart-chart musik-musik terkini, ter-up-to-date ya. Chart 20 di Indonesia, tentunya lagu-lagu Indonesia yang lagi hits-hitsnya pasti di situ. Apakah nanti musisi favorit kamu bakal nangkring di chart-chartnya, nomor 2? Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah ini out dulu, bye-bye.

0: Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970, diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
1: Makan apa?
2: Di sana
1: makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20.

0: ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

16.2 kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: dulu tadi bisa ngobatin ya teman perusahaan. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: fresh, lebih muda, lebih kekinian ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan Raff kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Lyodra Teganya Kau. Posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Salpriadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4 Enau Fishwing Arieles Mana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan

kita mau pro 2 kayak gitu guys. Aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjuk

informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua.

0: 2022 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 2022 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Klik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fitz Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

82 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesian Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Indonesian Top 20 nasional. Ada Taylor

0: ketiga ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Maulid yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.

99,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Selamat menikmati hari Minggu. Dan kalau tadi kamu udah ditemenin sama Pro 2 Jakarta ya, di top chart secara nasional teman Pro 2. Kali ini balik lagi barengan aku di Taulia di Pro 2 Jember, tentunya yang bakal nemenin kamu di sore ceria kali ini. Dan kali ini teman Pro 2, untuk sore ceria kita akan bagiin informasi yang tentu aja bermanfaat buat kamu semua teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, mungkin sambil menikmati sore hari yang mungkin besok upacara. Meskipun besok tanggal merah hari Senin, tetap ya teman Pro 2, mungkin ada beberapa dari kamu yang upacara atau mungkin yang masih pada libur, masih di rumah gitu ya, masih menikmati waktu. Oh, enjoy aja teman Pro 2, nikmatin deh long weekend kamu. Dan teman Pro 2, ini pas banget aku nemenin kamu dengan berbagai informasi. Jadi buat kamu yang penasaran ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngomong Pro 2 kali ini kabar baik datang dari dunia pendidikan Indonesia nih, yaitu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen saat ini sedang mempercepat perbaikan ribuan sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Bayangin aja teman Pro 2, ada hampir 5.000 sekolah yang terdampak sehingga proses belajar lebih dari 700 ribu siswa sempat terganggu. Karena itu pemerintah menggelontorkan dana sekitar 2 triliun teman Pro 2 untuk memperbaiki dan membangun kembali fasilitas pendidikan yang rusak. Dan sampai di akhir Mei 2026 ini lebih dari 3.000 sekolah sudah menerima bantuan di tahap pertama, bahkan ratusan sekolah ditargetkan selesai direvitalisasi sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang teman Pro 2. Jadi harapannya ya para siswa bisa kembali belajar dengan nyaman dan aman nih. Dan menariknya lagi sebagian besar proses pembangunan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah. Sementara untuk beberapa sekolah yang mengalami kerusakan berat, pengerjaannya dibantu oleh TNI agar prosesnya lebih cepat juga. Gak cuma bangun gedung sekolah aja, pemerintah juga memberikan bantuan kepada puluhan ribu guru dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana. Jadi pemulihan ini dilakukan secara menyeluruh, baik untuk fasilitas maupun untuk sumber daya manusianya. Teman Pro 2, dari informasi ini ya kita bisa melihat kalau pendidikan memang harus tetap berjalan dalam kondisi apapun, karena sekolah bukan cuma tempat belajar aja, tapi juga tempat membangun mimpi dan masa depan ya teman Pro 2. Dan kita doakan bersama semoga proses revitalisasi ini berjalan dengan lancar dan teman-teman kita di sana bisa segera kembali belajar dengan fasilitas yang lebih baik dan lebih aman nih teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: the coffee.
1: Kalau gol tercepat sering dibahas, ternyata kartu merah juga punya rekor tersendiri. Rekor kartu merah tercepat di ajang FIFA World Cup terjadi pada tahun 1986. Pemain Uruguay, Jose Batista, diusir wasit hanya dalam waktu sekitar 56 detik setelah pertandingan dimulai saat menghadapi Skotlandia. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Garden Stretcher dan wasit langsung memberikan kartu merah tanpa peringatan. Insiden ini langsung mengubah jalannya pertandingan karena Uruguay harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kemauan Pro 2 di era sekarang kita emang gak bisa ya lepas dari internet dan mulai belajar sampai cari informasi, bahkan hiburan juga semuanya ada di ruang digital nih Kemauan Pro 2. Tapi di balik kemudahannya ada juga tantangan yang perlu kita waspadai bersama. Salah satunya adalah hoax atau berita palsu dan konten hasil AI yang makin sulit ya dibedakan dengan kenyataan nih Kemauan Pro 2. Nah, karena itulah Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan pentingnya peran guru dan orang tua untuk mendampingi anak-anak beraktivitas di dunia digital. Bukan cuman soal sekedar membatasi penggunaan gadget aja, tapi juga mengajarkan bagaimana cara memilah informasi yang benar dan informasi antara yang benar sama yang kurang tepat gitu Taman Pro 2. Dan Taman Pro 2 sekarang kan kita sering menemukan foto, video, bahkan suara yang ternyata dibuat menggunakan teknologi AI. Sekilas tuh kayak meyakinkan banget, padahal bisa aja isinya itu gak sesuai fakta Taman Pro 2. Kalau kita gak hati-hati, informasi seperti ini bisa dengan mudah menyebarkan kesalahpahaman. Makanya penting banget buat kita membiasakan diri melakukan cross-check informasi. Jangan langsung percaya hanya karena melihat satu unggahan di media sosial. Coba cek juga sumbernya dan cari informasi pembanding, lalu pastikan berasal dari media atau lembaga yang kredibel nih Taman Pro 2. Menariknya, Kemkomdigi juga menekankan bahwa guru saat ini bukan hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga membantu membentuk karakter dan juga literasi digital generasi muda. Karena kemampuan berpikir kritis di dunia digital Taman Pro 2 sekarang ini kayak penting banget, sama pentingnya dengan kemampuan akademik. Jadi Taman Pro 2 menjadi generasi digital bukan cuma soal jago teknologi aja, tapi juga bijak dalam menggunakan teknologi. Semakin pintar, semakin bijak kita menyaring informasi, semakin aman juga kita beraktivitas di dunia digital nih Taman Pro 2.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tumang Pro 2 gak kerasa ya, minggu sore udah mulai kayak menuju gelap nih Tumang Pro 2. Dan semoga akhir pekan kalian juga berjalan seru ya. Mungkin sekarang ada yang lagi santai di rumah, masih quality time bareng keluarga, atau mungkin sudah nongkrong bareng temannya Tumang Pro 2, atau yang masih perjalanan pulang setelah liburan long weekend kemarin. Hati-hati di jalan Tumang Pro 2, semoga selamat sampai tujuan. Dan Tumang Pro 2 apapun aktivitasnya, semoga tetap menyenangkan dan bikin semangat buat menyambut hari Senin besok nih Tumang Pro 2. Ya mungkin ada beberapa yang masih libur, ada beberapa yang harus upacara nih ya. Nah Tumang Pro 2, supaya minggu sore kalian makin asyik dan gak ketinggalan informasi maupun hiburan favorit, jangan lupa untuk selalu dekat dengan RRI ya. Karena sekarang dengerin radio itu gak harus lewat radio konvensional, karena semuanya bisa diakses lebih mudah lewat aplikasi RRI Digital nih Tumang Pro 2. Di aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Pro 2 Jember secara live streaming kapanpun dan dimanapun. Selain itu ada juga berita terkini, podcast yang menarik, informasi seputar musik, lifestyle, olahraga, hingga berbagai program favorit yang bisa kalian nikmati secara langsung dari genggaman aja nih Tumang Pro 2. Jadi buat Tumang Pro 2 yang sedang di luar kota, lagi perjalanan, atau mungkin sinyal radionya kurang maksimal ya, tenang aja, tinggal buka aplikasi RRI Digital dan pilih Pro 2 RRI Jember, tetap bisa akan menikmati lagu-lagu dari kita nih Tumang Pro 2. Yuk langsung aja sekarang download ya aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pernahkah kita hanya mendengar alunan piano dari siaran radio? Tapi tahukah Anda, hal ini pernah terjadi pada 18

April 1930. BBC, yang merupakan channel siaran berita lewat radio pada saat itu, mengumumkan pada pendengarnya bahwa hari itu tidak ada berita karena tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pun harus jujur dalam

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Nigeria. Ceriain sore ini bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Masih barengan aku di Dahlia di Sore Ceria, teman pro 2 yang nemenin kamu di minggu sore ini. Semoga teman pro 2 di minggu sore ini, meskipun vibesnya sudah mendekati untuk masuk kerja, kembali beraktivitas ya, semoga masih penuh deh ya energi dan juga cerita-cerita serunya nih teman pro 2. Seperti biasa setiap jam 5 sore kita masuk ke segmen yang selalu asik buat mengobrol santai bareng aku, yaitu di Cang Cimen teman pro 2. Bincang ceria menyenangkan. Dan kali ini topik yang akan kita obrolin menarik banget nih teman pro 2. Karena kemarin kita habis long weekend dan pasti beberapa dari kalian adalah manusia yang menikmati liburan. Ngomong-ngomong soal liburan teman pro 2, sekarang kayaknya foto-foto selama jalan-jalan udah jadi bagian yang gak bisa dipisahkan ya. Mau ke pantai, gunung, kafe, kayak staycation, rasanya kayak kurang lengkap kalau belum update foto di media sosial. Nah jadi kepikiran nih teman pro 2, kalau lagi liburan, teman pro 2 termasuk tim yang satu hari satu outfit, yang penting nyaman dipakai seharian, terus kayak simple, gak banyak bawaan, atau justru kamu tim satu tempat satu outfit, waduh, yang benar-benar rela bawa koper penuh banget sampean demi foto yang estetik di setiap lokasi biar nanti kayak beda-beda gitu outfitnya teman pro 2. Ada juga loh yang udah nyiapin outfit jauh-jauh hari sebelum berangkat, bahkan destinasi wisata dan warna bajunya ini juga harus matching nih. Tapi ada juga yang santai, cukup satu outfit favorit dan fokus menikmati liburannya, kayak satu outfit yang sudah bisa untuk foto di gunung, di lembah, di bukit. Waduh, kamu liburan kemana sih? Kalau aku sih teman pro 2, kayaknya kalau aku sendiri ini tergantung destinasi ya. Kalau liburannya singkat mungkin ya tim satu hari satu outfit. Tapi kalau banyak spot foto menarik, waduh, ini kayak sebuah godaan, apalagi buat kita ciwi-ciwi ya. Ganti outfit pasti kayak aduh godaannya gede banget juga gitu. Nah sekarang giliran teman pro 2 deh yang cerita, kalian termasuk tim yang mana dan kenapa nih teman pro 2. Langsung aja kirim dapat kalian ke question box ya. Voting deh, sudah aku buatin voting di story Instagram Pro 2 Jember. Atau juga kalau mau cerita lebih panjang boleh banget di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 8950.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu, dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970 diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.

0: Sombong Pro 2, kalau dipikir-pikir fenomena outfit saat liburan ini memang menarik banget ya. Kalau dulu nih orang lebih fokus ke destinasi wisatanya Sombong Pro 2. Sekarang selain menikmati tempatnya, banyak juga yang ingin mengabadikan momen dengan foto-foto yang keren juga. Makanya gak heran kalau ada yang sampai menyiapkan outfit berbeda untuk setiap lokasi yang dikunjungi nih Sombong Pro 2. Tapi di sisi lain ada juga yang berprinsip liburan itu soal kenyamanan. Jadi daripada ribet bawa banyak pakaian, lebih baik satu outfit nyaman dipakai seharian dan energi bisa fokus buat menikmati perjalanan. Nah, teman Pro 2, sudah ada beberapa teman Pro 2 yang ikut gabung di sore menjelang malam ini. Teman Pro 2 ada dari Fajar. Aku sih tim satu hari satu outfit ya kak. Ya kalau cowok sih mungkin ya kebanyakan satu hari satu outfit, atau mungkin beberapa ya, mungkin hanya sedikit ya. Soalnya kalau liburan bawanya sudah banyak kak, daripada koper penuh baju mending ruangnya dipakai buat oleh-oleh. Oh iya betul juga ya, yang penting mah fotonya tetap bagus. Oke Fajar, bagus. Ini juga realistis banget ya, bener juga sih. Kadang pulangnya justru barang bawaan lebih banyak kena oleh-oleh. Yang penting mah pede aja mau outfit apapun tetap bisa menghasilkan foto yang kece. Lanjut ada dari Rina. Aku tim satu tempat satu outfit. Aku jarang liburan kak, jadi sekalian aja maksimalin gitu. Biar tiap foto punya kesan yang berbeda dan lebih seru di kalau dilihat lagi beberapa tahun ke depan. Nah teman Pro 2, kalau Rina ini totalitas ya. Tapi ada benernya juga loh, karena foto liburan kan memang sering jadi kenangan yang dilihat kembali di kemudian hari. Jadi gak salah kalau mau sedikit lebih effort selama masih nyaman dan gak merepotkan diri sendiri ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang ingin bercerita juga seperti Rina dan Fajar di sore hari ini, boleh ya langsung tuh sudah aku bikin voting di Instagram teman Pro 2. Atau kalau mau cerita seperti ini langsung aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950.
1: I was listening to the album Good Fucking Luck, You're On Your Own.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Cang Cimen kali ini teman Pro 2 masih ada gabungan satu lagi nih dari Nanda. Aku sebenarnya tim satu hari satu outfit kak, soalnya liburan buatku lebih penting menikmati suasana daripada sibuk mikirin ganti baju. Tapi nih ya kak, tapi ya kalau ada tempat yang benar-benar bagus buat foto ya kadang tetap sih bawa outfit cadangan satu atau dua gitu. Nah kan kita tuh tergoda sebenarnya juga teman Pro 2 kalau melihat kayak aduh tempatnya cakep-cakep. Misal nih langsung kita ke pantai, terus ke gurun gitu ya. Dimana tiba-tiba ada gurun ya. Itu kan kayak outfitnya pasti beda banget. Yang latarnya biru sama yang latarnya coklat. Jadi kayak pengen banget ganti baju gitu. Apalagi kalau di jawatan, aduh pengen ganti baju gitu ya. Nah ini kayaknya jalan tengah yang aman ya Nanda ya. Tetap mengutamakan kenyamanan selama liburan, tapi masih punya opsi kalau ketemu spot foto yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi gak terlalu ribet, tapi tetap siap siaga kalau mau mengabadikan momen spesial. Nah teman Pro 2, dari obrolan Cang Cimen kita di sore hari ini, gak ada jawaban yang paling benar, tenang aja. Mau tim satu hari satu outfit ataupun satu tempat satu outfit, semuanya kembali ke gaya liburan masing-masing. Yang penting sebenarnya bukan berapa banyak outfit yang dibawa, tapi bagaimana kita menikmati setiap momen liburan yang ada nih. Karena pada akhirnya teman Pro 2, kenangan seru bersama teman, keluarga, atau orang tersayang itu jauh lebih berharga daripada sekedar isi koper yang penuh dengan pakaian ini. Kalau memang suka tampil maksimal demi foto-foto estetik ya silahkan. Kalau lebih memilih nyaman dan praktis juga gak masalah teman Pro 2. Yang penting liburannya tetap menyenangkan dan bikin hati senang tentunya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gak berasa banget untuk obrolan kita di Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan, sudah sampai di penghujung segmen teman Pro 2. Terima kasih buat seluruh teman Pro 2 yang sudah ikut voting, kirim pesan dan juga berbagi cerita di sore hari ini. Buat yang belum sempat gabung, tenang aja, masih banyak obrolan menarik yang bakal kita bahas di sore ceria. Kali ini setelah di Cang Cimen, kita akan lanjut ke interval berikutnya teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana ya, tetap barengan kita terus di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: tahukah Anda? Tari Labako adalah tarian tradisional menggambarkan kehidupan para petani tembakau di Jember, Jawa Timur. Tarian ini dipentaskan oleh beberapa penari perempuan dengan gerakan yang menggambarkan aktivitas para petani di ladang tembakau. Diciptakan sekitar tahun 1980-an yang diprakarsai oleh Bupati Jember pada saat itu. Tarian ini merupakan bentuk penghargaan terhadap peran perempuan Jember terhadap industri tembakau, karena sebagian besar pengerjaan pada produksi tembakau dilakukan oleh perempuan. Nama Labako merupakan gabungan dari dua kata, yaitu lah dan bako. Kata lah merupakan potongan dari kata olah atau mengolah, sedangkan bako sendiri merupakan konotasi dari kata tembakau. Tari Labako adalah kesenian tradisional yang menjadi salah satu ikon kota Jember.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

9.9 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore menjelang malam nih teman Pro 2. Semoga masih semangat ya menemani aktivitas akhir pekan kamu. Dan mungkin sekarang yang lagi rebahan sambil menikmati senja, atau mungkin yang masih di perjalanan ya mengejar besok upacara, atau mungkin yang justru lagi nyiapin diri buat menghadapi Senin besok. Aduh, kayaknya besok sih Senin masih santai ya. Nah teman Pro 2, masuki di jam 6 sore ini kita bakal masuk ke interval terakhir untuk program sore ceria, yaitu Ups teman Pro 2 upgrade skill. Jadi selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai seputar dunia hobi, keterampilan, kreativitas, sampai peluang bisnis yang bisa jadi inspirasi buat menambah wawasan dan mengembangkan diri. Karena ya teman Pro 2, belajar dan berkembang itu kan gak harus selalu di ruang kelas gitu ya. Kadang ide bisnis bisa datang dari hobi sederhana, keterampilan baru bisa muncul dari kebiasaan sehari-hari, bahkan juga peluang sukses bisa berawal dari hal yang awalnya cuma iseng dicoba aja teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang penasaran setelah ini bakal update skill apa kita di sore hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: berasal dari kata ruwat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruwatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruwatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 pernah gak sih merasa pengen belajar hal baru tapi waktunya kayak rasanya gak cukup gitu teman Pro 2? Baru buka materi 10 menit udah harus lanjut ke kerjaan, kuliah atau aktivitas lainnya teman Pro 2. Nah ternyata ya sekarang ada metode belajar yang lagi banyak digemari, yaitu ada 6 yaitu adalah namanya micro learning teman Pro 2. Sederhananya micro learning itu belajar dalam potongan-potongan kecil. Jadi nggak harus kayak duduk berjam-jam baca buku, ikut kelas panjang gitu ya. Cukup 5-15 menit kita sudah bisa dapat pengetahuan baru lewat video pendek, podcast, infografis, atau artikel ringkas yang bisa diakses kapan aja. Kenapa metode ini makin populer teman Pro 2? Karena gaya hidup kita sekarang semakin serba cepat. Banyak orang yang lebih mudah menyerap informasi dalam bentuk singkat dan langsung ke inti pembahasan. Misalnya saat menunggu kendaraan, terus saat istirahat makan siang atau sebelum tidur, kita bisa menyempatkan belajar satu skill baru secara sedikit demi sedikit gitu. Menariknya lagi, penelitian menunjukkan bahwa materi yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil justru lebih mudah diingat dibanding menerima banyak informasi sekaligus dalam satu waktu. Jadi bukan soal belajar lama, tapi soal belajar secara konsisten ya. Bahkan sekarang banyak perusahaan juga mulai menerapkan micro learning untuk pelatihan karyawan. Daripada meninggalkan pekerjaan selama berhari-hari untuk mengikuti pelatihan, mereka bisa belajar secara bertahap sesuai kebutuhannya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, micro learning ini bukan berarti menggantikan semua metode belajar. Jadi untuk materi yang kompleks dan mendalam ya kita perlu tetap belajar lebih serius. Namun micro learning ini bisa menjadi langkah awal yang efektif untuk membangun kebiasaan belajar setiap hari. Jadi kalau selama ini kalian ngerasa gak punya waktu untuk update skill, mungkin bukan waktunya yang kurang, tapi metodenya yang perlu disesuaikan teman Pro 2. Karena ya belajar tuh gak harus selalu kayak berjam-jam gitu ya. Kadang 10 menit yang dilakukan setiap hari justru bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang nih teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dan nanti. Semua wanita akan melewati ini. Tak ada kata lelah dalam menjalaninya.
1: Lagi.
0: Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja pengantar tidur menjadi pelita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan, telah Kau titipkan malaikat tanpa sayap yang kusebut.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek, HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Eh, mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

Tomong Pridwe, hidup di era yang serba online memang punya banyak banget keuntungan nih, banyak teman Pridwe. Kita bisa belajar, bekerja, meeting, bahkan menjalankan bisnis hanya dari smartphone ataupun laptop. Tapi di balik kemudahan itu, Tomong Pridwe, ada satu tantangan besar yang sering kita hadapi, yaitu menjaga fokus di tengah banyaknya distraksi digital ya. Dan mungkin pernah gak sih Tomong Pridwe niatnya nih mau belajar atau mengerjakan tugas selama 1 jam, tapi baru beberapa menit sudah tergoda membuka media sosial, nonton video pendek, atau mungkin membalas chat gitu. Nah, Tomong Pridwe tanpa sadar waktu yang seharusnya produktif justru habis begitu aja. Nah, menurut berbagai penelitian nih ya, produktivitas itu bukan soal bekerja lebih lama, melainkan bagaimana kita mengelola fokus, energi, dan prioritas dengan baik. Salah satu caranya adalah membuat daftar pekerjaan yang benar-benar penting setiap hari. Jadi kita tahu tuh mana yang harus diselesaikan lebih dulu, Tomong Pridwe. Dan ini tuh kayak, jadi kan kita tahu ya, dan tidak mudah terdistraksi sama hal-hal lain. Selain itu, lingkungan kerja atau belajar juga berpengaruh besar, kayak mungkin meja yang rapi, pencahayaan yang cukup, dan suasana yang nyaman bisa membantu otak lebih fokus saat beraktivitas. Hal sederhana seperti merapikan meja sebelum belajar ternyata bisa meningkatkan konsentrasi loh, Tomong Pridwe. Yang gak kalah penting adalah mengatur penggunaan teknologi. Coba matikan notifikasi yang tidak terlalu penting saat sedang bekerja atau belajar, karena setiap notifikasi yang muncul sebenarnya bisa memecah fokus dan membuat kita membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali berkonsentrasi. Dan terakhir, Tomong Pridwe, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Tidur yang cukup, makan yang teratur, dan sesekali jangan lupa untuk bergerak atau ya olahraga ringan aja, Tomong Pridwe, yang bisa membantu menjaga energi sepanjang hari. Karena ya, produktif itu bukan berarti terus bekerja tanpa istirahat, tapi mampu menyelesaikan tugas dengan efektif sambil tetap menjaga keseimbangan hidup nih, Tomong Pridwe. Jadi Tomong Pridwe, di era digital seperti saat ini ya, skill yang gak kalah penting dari kemampuan teknis adalah kemampuan mengelola diri sendiri. Karena saat kita bisa mengelola waktu, mengelola fokus, dan mengelola energi dengan baik, produktivitas pun menurut aku juga akan mengikuti dengan sendirinya, Tomong Pridwe. Kan kalau badan fit, lingkungan enak, waktunya pas, nyaman kan untuk kita produktif, Tomong Pridwe. Dan Tomong Pridwe, sepertinya ini akan menjadi untuk informasi terakhir di sore ceria hari ini. Dan sesaat lagi, Tomong Pridwe, di jam 7 ya, kita akan bergabung bareng Pridwe Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie secara nasional di hari Minggu ini, Tomong Pridwe. Dan ini berarti aku harus mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini ya, Tomong Pridwe. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari Minggu ini. Semoga Minggu ini, long weekend ya, semoga sudah lega, sudah puas, dan selamat kembali beraktivitas. Yang besok mulai beraktivitas atau mungkin masih ada tambahan 1 hari kali ya. Senin besok sepertinya impian banyak orang ya, Tomong Pridwe. Oke deh, Tomong Pridwe, aku Dita Aulia pamit ya. Makasih banyak and stay tune terus di 89,5 FM Pridwe RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Kedua kali ini di Info Pro 2 edisi hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Indonesia singkirkan Brasil melaju ke final IFA 7 2026. Informasi berikutnya tentang Kemendikdasmen perkuat digitalisasi pembelajaran di Teluk Bintuni. Informasi yang terakhir teman Pro 2 Lumajang raih WTP 8 kali berturut-turut. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya.

Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke final IFA 7 World Championship 2026. Tim merah melaju ke final usai menyingkirkan Brazil melalui adu penalti di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa. Pada partai final, tim FA 7 Indonesia akan berjuang melawan tuan rumah Honduras.

sekaligus mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Baik, teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: 89,5 Pro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku di sini Ewin Ramadan. Waduh, ini spesial malam hari ini ya. Aku nemenin jaga malam teman Pro 2. Tapi biasanya aku di sore teman Pro 2 ya, sore ceria. Sekarang agak sedikit bergeser hari ini aja sih gitu ya, di jaga malam tentunya. Dan seperti biasanya teman Pro 2, kalau pas jam 8 sampai dengan jam 9 teman-teman para penyiar Pro 2 ya, ini enggak akan sendirian di sini. Teman Pro 2 pasti akan ada teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi kampus, terutama di Jember, teman Pro 2 ya. Ini menemani berbincang-bincang dengan topik-topik yang menarik tentunya. Dan malam hari ini teman Pro 2 kita udah bareng sama teman-teman dari UNED ya, dari HMP Imabina. Dan tentunya kita udah bareng sama Noval dan juga Aziza. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo juga kak.
0: Halo. Si kok kurang banter. Halo.
2: Halo.
0: Nah gitu dong. Oke. Gimana ya? Sehat ya? Malam hari ini aman yo? Semuanya yo?
1: Alhamdulillah sehat kak.
0: Jadi mereka berdua ini, teman berdua, akan memberikan motivasi mungkin ya, asik kita semuanya, karena temanya ini kita bakal ngomongin seputar cerita di balik prestasi. Waduh, mereka berdua ini adalah anak-anak yang berprestasi tentunya gitu. Jadi semoga aja kalian bisa termotivasi untuk juga berprestasi seperti mereka berdua, teman berdua. Oke deh, sebelum kita lebih jauh dulu, boleh perkenalan dulu teman-teman semuanya. Siapa dulu yang akan memperkenalkan diri lebih dalam gitu. Gas.
1: Mungkin dari saya dulu.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh, gas.
1: Perkenalkan, saya Noval Maulana Medianto, bisa dipanggil Noval.
0: Noval.
1: Iya, saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember, angkatan 25.
0: Oke. Okay. Terus.
1: Saat ini di semester 2 tentunya dengan kesibukan yang juga masih mengejar prestasi-prestasi yang mungkin akan disampaikan hari ini.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jomblo apa enggak?
1: Masih jomblo.
0: Oke, okay, udah. Terus satunya Aziza, boleh perkenalan diri lebih dalam.
2: Baik, perkenalkan, nama saya Aziza Rina Malia. Saya dari program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Saya juga di semester 2.

0: Dan kebetulan saya juga teman sekelas dari Nova.
1: Oh iya, kebetulan kita sekelas ya, Kak.
2: Sekelas. Jangan-jangan jodoh ini.
1: Waduh.
2: Waduh. Sama-sama mengejar prestasi ya.
0: Iya,
1: ya, betul, Kak.
2: Haruslah ya, mumpung masih muda, teman berdua, kejarlah prestasi itu ya kan. Siapa tahu nanti ketika kalian lulus dari tempat kalian mengenyam pendidikan gitu ya, prestasi itu juga akan membantu kehidupan kalian lebih baik lagi nanti setelah selesai ataupun setelah lulus dari kampus tersebut, dari Universitas Jember ya tentunya ya. Oke deh, teman berdua, kita bakalan dengerin musik dulu ya, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, lebih jauh lagi teman berdua tentang cerita di balik prestasi malam hari ini bareng sama Noval dan juga Aziza, anak-anak dari Universitas Negeri Jember di HMPI Mabina ya. HMPI Mabina ini apa ini?
1: HMPI Mabina itu salah satu HMP dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, seperti itu. Jadi kami di sini juga bersama teman-teman dari pengurus dari HMPI Mabina, seperti itu, Kak.
2: Oke, nanti kita bahas lebih jauh ya tentang HMPI Mabina juga, oke? Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, teman berdua tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bareng aku Ewin Ramadan dan juga tentunya masih sama Noval dan juga Aziza ya. Anyway, teman berdua, malam hari ini kita bakal ngebahas seputar cerita di balik prestasi. Ngomongin prestasi ini, teman-teman semuanya udah siap ya? Kita ngobrol malam hari ini ya, udah siap ya?
1: Siap banget, siap. Kak.
0: Oke. Teman-teman Pro 2 gitu ya, kita ngobrol seputar prestasi. Tapi sebelum itu, mereka kan masih semester 2 nih ya. Noval dan juga Aziza masih semester 2. Anyway, sebagai mahasiswa baru, lomba apa yang pertama kalian ikuti?
1: Mungkin dari saya
0: sama
1: dulu.
0: Sama dulu, boleh lah.
1: Ya. Dari saya dulu ya.
0: Gas.
1: Jadi untuk lomba pertama yang saya ikuti masih mahasiswa baru. Waktu itu masih dalam PPMB, Kak, begitu. PPMB itu adalah ospek fakultas, begitu. Masih dalam masa-masa ospek fakultas. Ternyata saya lolos ke final lomba esai itu, lomba esai di Fakultas Bahasa dan Seni di UNESA. Jadi karena harus offline finalnya, jadi saya harus izin untuk tidak mengikuti PPMB waktu itu, seperti itu. Jadi di satu hari itu full saya harus ke Surabaya begitu untuk mengikuti final begitu.
0: Final
1: kan.
0: Itu ya?
1: Iya, betul. Nah setelah itu saya juga harus kembali begitu, Kak, kembali ke fakultas tentunya di kebesokannya untuk melanjutkan PPMB tersebut, seperti itu, Kak. Jadi memang benar-benar sangat berkesan seperti itu.
0: Pengalaman yang tidak bisa dilupakan.
1: Iya, ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung ya, itu kurang lebih masih satu bulan begitu saya di resmi menjadi mahasiswa baru Universitas Jember. Jadi ada culture shocknya sedikit seperti itu, Kak. Seperti itu.
0: Berarti duluan teman-teman kamu udah ya, daripada kamu gitu.
1: Duluan.
0: Maksudnya iya. Yang mereka kan melakukan PKKMB itu tadi, iya, kan. Betul. Terus kalau kamu kan yang pertama nggak ikut, harus di Surabaya dulu ya. Ngapain tadi nganu final itu?
1: Iya,
0: ya?
1: Betul, harus presentasi final di Surabaya.
0: Setelah
1: itu.
0: Dari Surabaya baru ikutan PKKMB.
1: Iya, baru ikutan PKKMB, harus menyusul begitu.
0: Menyusul,
1: Kak.
0: Ya?
1: Iya, begitu.
0: Ya ampun, nggak capek tapi ya?
1: Capek sih, Kak, tapi best experience-nya itu gak bakal dilupain sih, Kak.
0: Istimewa. Jadi ini ya, ceket nang pikiranmu, Re.
1: Iya, betul. Ya.
0: Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan Aziza gimana?
2: Kalau dari saya itu lomba yang pertama kali saya ikuti pada saat menjadi mahasiswa baru itu esai aksara. Dimana esai aksara ini merupakan lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh HMP Imabina. Ini merupakan proker dari HMP Imabina, Kak.
0: Oh, berarti nggak keluar kota?
2: Enggak.
0: Di UNED?
2: Iya, cakupannya Universitas Jember.
0: Wah, cuman Aziza doang yang ikut waktu itu?
2: Banyak, Kak. Ini dari, kalau dari program studinya itu dari satu angkatan. Satu angkatan dari kami itu, bukan satu angkatan, tiga angkatan, Kak.
0: Tiga angkatan,
2: iya.
0: Wow.
2: Tiga angkatan.
0: Banyak, ada 100 orang mungkin?
2: Lebih
0: ya?
2: Lebih 100.
0: Gimana apa namanya, ketika bisa diceritain lah, ketika kalian lomba di sana gitu, ataupun ketika kalian pas lagi lombanya, apa yang kalian rasakan, perasaan kalian kayak gimana, harus berjuang apa namanya, berhadapan dengan banyak orang seperti itu, gimana perasaan kalian kala itu, sedangkan kan kalian juga harus kayak tadi ini apa namanya, PKKMB ditinggal dulu gitu. Kalau Aziza juga ninggal PKKMB juga?
2: Enggak.
0: Oke. Okay. Gimana? Bisa diceritain? Siapa dulu nih yang mau cerita?
2: Kalau dari saya ya, Kak. Jujur itu rasanya campur aduk.
0: Campur aduk.
2: Yaitu deg-degan, kemudian takut, namun seru juga. Dan ini juga merupakan pengalaman pertama bagi saya untuk mengikuti lomba esai. Dan juga hal itu memang sempat ngerasa insecure, tapi dengan adanya insecure itu membuat menjadi tantangan baru bagi saya untuk terus berkembang. Bahwasanya saya itu yakin bahwa saya itu bisa untuk berkompetisi dan menang pada juara, menang pada kompetisi tersebut.
0: Juara berapa waktu itu?
2: Juara 2.
0: Wih, gila. Tepuk tangan. Asik. Apa ketika sudah menang perasaanmu kayak gimana?
2: Jujur kaget.
0: Apa terbayar semua? Ternyata lelah menjadi lilah, misalkan seperti itu.
2: Ya, bisa dibilang seperti itu.
0: Kalau Noval gimana, Noval?
1: Ya tentunya karena masih mahasiswa baru yang baru 1 bulan begitu resmi menjadi mahasiswa baru, tentunya fresh experience yang sangat tidak terlupakan, Kak, begitu. Nah, dimana tentunya juga banyak sekali tantangan-tantangan yang harus saya lewati karena waktu lomba dan juga prosesnya itu banyak sekali tugas kuliah dan juga tugas PPMB waktu itu yang harus diselesaikan juga. Jadi saya harus benar-benar memanage waktu dan juga membaginya dengan latihan di final begitu, Kak. Jadi benar-benar suatu pengalaman jadi mahasiswa baru dan juga itu adalah menurut saya first karyanya saya, first essay-nya saya di mahasiswa, jadi mahasiswa baru Universitas Jember yang alhamdulillah jadi juara 1 seperti itu, Kak, di tingkat nasional.
0: Tingkat nasional juara 1 ya. Betul. Wah, mantap ini, guys. Terus ini ya, apa namanya, terus berkembang biar nanti ketika ada lomba-lomba lagi. Mau ikut lomba lagi masih?
1: Iya, ini juga masih proses. Ditunggu kabar baiknya aja.
0: Asik. Esai lagi bukan?
1: Ada esai dan lain sebagainya.
0: Wah, kalau Aziza juga?
2: Iya, Kak.
0: Mau ikut lomba lagi masih?
2: Iya, masih. Wah, mau ikut lomba.
0: Jos. Jos, pokoknya teman berdua kita doain mereka berdua ini ya, apa namanya, bisa berkompetisi dengan semangat dan juga dengan hasil yang membanggakan teman berdua gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, motivasi kalian untuk mengikuti lomba-lomba apa, guys?
1: Tadi kan sudah Aziza ya. Jadi motivasinya saya adalah saya itu menanamkan adanya growth mindset, Kak, seperti itu.
0: Apa? Growth?
1: Growth mindset. Okay. Ya, betul. Jadi pemikiran untuk terus bertumbuh dan berkembang seperti itu, Kak. Jadi tidak nyaman di satu zona seperti itu ya. Jadi saya ingin keluar dari zona nyaman saya. Jadi saya ingin terus menggali potensi ataupun minat yang saya miliki seperti itu. Jadi tidak hanya pelajaran di kelas, tapi adanya kompetisi-kompetisi seperti itu akan menumbuhkan jiwa kompetitif seperti itu, Kak. Nah, ini kan kami juga ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan begitu, yang nantinya relate atau selaras dengan dunia kerja begitu. Jadinya saya harus tetap memiliki skill yang harus diunggulkan begitu, yang unik pada diri sendiri. Dan tentunya mungkin dari teman-teman semua juga memiliki skill unik tersendiri begitu, Kak. Jadi memang harus digali dan juga harus tetap untuk bertumbuh dan berkembang seperti itu, Kak. Tidak stagnan di zona yang sama seperti itu.
0: Berarti kalau dari Noval ini sebenarnya karakternya orangnya yang penasarannya besar ya.
1: Iya, betul banget, Kak. Jadi saya juga selama kebetulan saya tertarik pada dunia kepenulisan ini sudah dari SMA begitu, Kak. Dari SMA saya juga sudah memegang satu kata motivasi dari Jim Rohn seperti itu, yang mengatakan bahwasanya happiness not by chance but by choice begitu, Kak. Nah, jadi maknanya dari motivasi itu adalah bagaimana seseorang itu dapat memilih kebahagiaannya sendiri begitu. Nah, jadi ketika seseorang sudah memilih kebahagiaannya, tentunya ia harus siap untuk mempertanggungjawabkannya seperti itu. Nah, di mana saya ikut banyak kompetisi dan lain sebagainya, itu adalah pilihannya saya untuk menuju kebahagiaan yang saya dambakan di masa depan seperti itu, Kak.
0: Jos, cuma berdua gak tertarik ikut dunia jurnalistik?
1: Kebetulan saya magang di Warta FKIP UNED kan.
0: Wah,
1: seperti
0: keren,
1: itu.
0: Keren, keren, keren. Kalau Aziza gimana Aziza?
2: Motivasi dari saya itu gak jauh beda dari Noval ya, yaitu keluar dari zona nyaman, dimana saya tidak ingin menjadi mahasiswa yang hanya sekedar kampus pulang,
0: kupu-kupu ya,
2: mahasiswa kupu-kupu.
0: Oke, kuliah pulang terus.
2: Jadi saya ingin mengasah soft skill saya, soft skill, seperti mengasah cara berpikir untuk kritis, kemudian memecahkan masalah, dan juga memanajemen waktu, seperti itu kak.
0: Oke, jadi ini ya, mereka berdua ini sama-sama luar biasa, teman berdua gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lomba, kalau Noval udah banyak ya lombanya sebelum itu, udah banyak yang diikutin ya.
1: Iya betul kak, sudah memang dari SMA begitu saya masuk dalam tim riset dan juga mengikuti lomba cipta dan baca puisi, aktif dalam lomba cipta dan baca puisi seperti itu kak.
0: Kalau Aziza juga pas SMA banyak ikutan lomba-lomba?
2: Iya tapi tidak berkecimpung di penulisan.
0: Oh, kali ini baru di dunia literasi ya?
2: Iya baru.
0: Wih, si mewarere. Apa-apa tantangannya apa teman-teman dari ketika kalian ikutan lomba itu, tantangan terberat itu apa yo? Ya itulah tantangan terberat atau tantangan yang pernah kalian hadapi ketika kalian lomba itu apa kira-kira?
2: Kalau dari saya ya tantangan itu memanajemen waktu, dimana kita kan sebagai mahasiswa sudah memiliki banyak tugas, tugasnya numpuk-numpuk. Nah bagaimana caranya?
0: Segini,
2: ya nggak sampai banyak juga segitu kak.
0: Terus.
2: Ya bagaimana caranya kita untuk memanajemen waktu, mengerjakan bagaimana esai itu, kemudian memantapkan konsepnya seperti apa, jadi seperti itu tantangannya.
0: Tantangan, oke. Okay. Kalau itu udah?
2: Iya udah.
0: Ada lagi tantangan yang lain mungkin? Ngantuk.
2: Kalau ngantuk enggak sih kak.
0: Ketika pas kalian lagi lomba gitu enggak pernah ngantuk?
2: Enggak, lebih ke deg-degan kan kak, untuk menghadapi lomba itu.
1: Ngantuknya hilang karena nervousnya
0: gitu kali ya. Kalau Noval apa Noval? Tantangan?
1: Kalau tantangan dari saya dan juga saya menemukan tantangan ini mungkin banyak ditemukan di teman-teman saya di sekitar ya kak ya. Yang pertama tantangannya adalah niat kak.
0: Oh niat.
1: Iya betul. Okay. Karena jika kita tidak memiliki niat yang kuat untuk ikut kompetisi, tidak memiliki niat yang kuat untuk terus bertumbuh dan berkembang, maka kita tidak akan berani untuk memulai atau berani untuk mencoba begitu kak. Karena banyak di luar sana, di teman-teman saya itu mereka masih takut, ah nanti kalau misalkan ikut kalau gak juara gimana, kalau misalkan nanti terus di final terus saya nervous gimana gitu kak.
0: Tapi pernah jadi, merasakan itu ya?
1: Tentu pernah. Pernah banget kak. Jadi semua kan butuh proses ya, trust the process ya kak ya. Semuanya juga butuh proses. Saya juga seorang manusia biasa tentunya yang mengalami nervous, mengalami overthinking begitu. Gimana kalau misalkan saya tidak lolos, kan saya jadi sia-sia begitu. Nah jadi tentunya yang paling menjadi tantangan adalah niatnya. Untuk memantapkan niat terlebih dahulu. Nah setelah itu kita juga harus berkomitmen kak dengan diri kita sendiri. Dan apabila ada tim tentunya kita juga harus berkomitmen dengan tim kita. Tentunya ketika kita memiliki tim tentunya kita harus berkomitmen dengan baik. Karena untuk mencapai goals yang kita inginkan, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, tentunya harus didasari oleh komitmen kepada, setidaknya kepada diri kita sendiri, seperti itu kak.
0: Oke, nah aku juga tertarik sama Jiza tadi. Kan kamu kan ini bisa dibilang dunia literasi ini baru gitu ya.
2: Baru.
0: Kenapa kok moro-moro tertarik sama dunia literasi?
2: Sebenarnya itu coba-coba kak, karena dari program dari HMP ini.
0: Jadi karena ada program akhirnya kamu ikutan gitu ya.
2: Iya tertarik.
0: Tapi kan pasti kalau apalagi kamu nggak pernah ya mas ya, belum pernah, baru ini kan?
2: Iya baru.
0: Apalagi masih belum pernah ini terjun ke lomba-lomba. Ya kayak itu tadi, literasi itu, dunia literasi itu tadi. Terus moro-moro kamu ikutan lomba ini dan dapat juara 2 juga. Waduh, ini pasti kamu belajarnya mati-matian kamu pasti.
2: Iya kak. Menyusun konsepnya itu kak.
0: Oke.
2: Lebih mematangkan konsepnya itu. Bagaimana caranya untuk bisa bersaing dengan peserta sebanyak itu.
0: Enggak tidur sampai?
2: Tidur sih kak, tapi begadang.
0: Sering begadang ya?
2: Ya, lumayan.
0: Oke, dah teman pro 2 ya, suka duka lah biasa ya kan. Oh iya, kalau misalkan kita ngomongin suka dukanya, mungkin ada sukanya juga, ada dukanya juga gitu. Kalau mulai tadi kayaknya kita apa namanya kita ngomongin lebih ke tantangannya apa, sukanya apa gitu. Tapi ntar lagi aja deh ya. Ntar lagi kita lanjutin lagi teman pro 2. So untuk kamu semuanya, pokoknya yang penasaran ataupun kamu pengen tanya-tanya, langsung aja WhatsApp Ewin di 081-559-70-8950. Sesaat lagi kita bakal balik lagi di Jaga Malam teman pro 2. Edisi hari ini 31 Mei 2026, bareng aku Ewin Ramadan dan juga tetap barengan Noval dan juga Zah dari HMP Ima Bina ya. Oke, okay. Let's go anywhere.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Sudah bersihin, Mas,
1: tadi. Ini mungkin masih kotor. Kamu lihat nih. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Lina,
4: ya Mama,
3: sini. Kenapa Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio FM Jember.

0: Yeay, teman berdua kita lanjutin lagi ya. Masih sama Ewin, Aziza, dan juga Noval ya. Ternyata teman berdua mereka ini teman mulai dari MI dulu ya.
1: Dari MA.
0: Oh, MA maksudnya.
1: Dari MAN. MAN ya. Bondowoso.
0: MAN Bondowoso, terus di kampus yang sama, prodi yang sama juga.
1: Iya, satu kelas juga.
2: Betulan.
0: Tidak terpisahkan kalian ya. Oke, tadi kita udah ngomongin banyak teman-teman ya. Dan kita lanjutin lagi obrolan kita, masih membahas tentang cerita di balik prestasi gitu ya, di dunia literasi. Mereka kan sekarang lagi berkecimpung di dalam lomba ya kepenulisan ya. Penulisan. Oke. Aku mau minta tipsnya aja deh gitu ya. Tips dari kalian untuk memunculkan ide. Nah, ini kan ide ini kan enggak gampang loh. Enggak gampang kita cari ide, enggak gampang nomor 2 gitu ya. Nah, mereka ini gimana caranya untuk memunculkan ide-ide yang menarik ketika mengikuti lomba? Gimana? Siapa dulu? Aziza atau?
2: Kalau dari saya itu ide itu kita bisa melihat dari isu-isu sekitar. Jadi kita melihat isu yang terjadi pada saat ini. Misal contoh dari isu sosial, kemudian isu pendidikan, ataupun isu lingkungan. Dan juga kita bisa juga melihat dari karya-karya pemenang sebelumnya, Kak. Untuk mengetahui tren yang terjadi pada saat ini. Mungkin tips dari saya
0: ini ya, sebagai apa namanya, mungkin membuka wawasan lah ya kalian semuanya. Betul. Agar apa namanya, muncul ide teman berdua. Jadi kita memang harus ini banyak membaca, banyak cari tahu karya-karya sebelumnya. Bisa nggak ya karya-karya sebelumnya ini dibikin lebih menarik, misalkan seperti itu, atau ya intinya menumbuhkan ide lah, diulik lagi teman berdua gitu, sehingga menjadi karya yang berbeda. Ya, emang yang lebih menarik misalkan seperti itu. Kalau dari Noval gimana?
1: Oke, kalau tips dari saya, yang pertama itu kita bisa mulai lihat benar katanya Aziza barusan, Kak. Di mana kita itu juga harus melek akan lingkungan sekitar gitu. Jadi kita juga harus tahu potensi apa yang bisa kita angkat menjadi topik yang menarik atau isu yang menarik seperti itu untuk jadi karya tulis seperti itu. Dari isu-isu sekitar itu, terkadang banyak sekali dari Gen Z sekarang yang melupakannya, begitu Kak. Jadi misalkan di Kabupaten Bondowoso begitu, memiliki potensi tapi pemudanya tidak tidak memiliki ketertarikan seperti itu, atau tidak melek akan lingkungan sekitarnya. Maka itu sangat disayangkan begitu, Kak. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu relate juga tentunya dengan Gen Z dan juga Alpha, karena dimana kita Gen Z dan juga Gen Alpha itu mereka terbiasa untuk scrolling gitu, Kak. Scrolling TikTok, scrolling Instagram, dan media sosial lainnya seperti itu. Nah, saya juga punya tips yang menarik, ya ini scroll yang ada hikmahnya begitu, Kak. Dimana dari scroll TikTok, scroll IG, kita tuh bisa mencari adanya isu-isu terkini yang lagi naik daun, yang lagi hot nih, Kak. Karena memang dari POV juri seperti itu. Dari POV juri juga, juri itu biasanya lebih suka atau lebih melirik ya. Lebih melirik karya-karya yang memiliki nilai, yang memiliki keunikan tersendiri, dan juga memiliki urgensinya, Kak, seperti itu. Jika sekarang lagi naik daun pembahasannya tentang si A seperti itu ya, misalkan tentang MBG begitu. Nah, kita bisa tuh memanfaatkan isu-isu terkini yang lagi naik daun agar menjadi keunikan tersendiri, agar menjadi nilai tambahnya begitu, Kak, seperti itu. Jadi bukan cuma scrolling hal yang tidak berguna, tapi juga bisa jadi bahan untuk kita buat suatu karya seperti itu, yang tentunya bisa menghadirkan solusi yang inovatif dan kreatif seperti itu, Kak. Dan juga untuk sekarang ya, kayak di Jember yang lagi naik daun itu tentang penutupan TPA-nya seperti itu, Kak. Itu sekarang lagi naik daun. Mungkin itu bisa juga jadi tips ya seperti itu.
0: Kalau kalian mungkin kalau dari novel sendiri deh, lebih banyak ambil referensi dari apa? Dari lingkungan kah? Dari apa lagi? Dari apa kira-kira?
1: Untuk beberapa tahun lah ya, kayak untuk beberapa tahun belakang ini, karya-karya saya itu mengangkat isu-isu pendidikan dan juga lingkungan ya? Seperti itu. Jadi bagaimana kita menanamkan karakter, karena memang pendidikan lingkungan itu sangat urgensi untuk segera dilakukan. Memang dari dulu itu telah dilakukan adanya pendidikan berbasis lingkungan seperti itu. Namun masih belum maksimal seperti itu. Jadi saya terus untuk belajar, untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi yang kreatif agar bisa terrealisasikan dan juga bisa menjadi karakter generasi muda kedepannya seperti itu, Kak.
0: Kalau Aziza apa referensinya, dari apa biasanya?
2: Kurang lebih sama
0: Kak, ya?
2: Dari pendidikan dan lingkungan.
0: Oh, dari pendidikan dan lingkungan. Karena yang itu ya katanya novel tadi itu ya, mungkin yang lebih in sekarang itu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Pendidikan dan lingkungan. Oke, memang produk menarik sekali ya. Jadi menurut novel dan juga Aziza, sebuah karya itu kalau misalkan di dalam perlombaan itu adalah karya-karya yang harusnya punya nilai lebih di mata juri, teman Pro 2. Karya-karya yang unik, karya-karya yang punya nilai, karya-karya yang mungkin bisa memotivasi juga gitu ya. Dan kita lanjut lagi. Nah ini nih, apakah kalian punya momen ketika karya kalian tuh direvisi secara besar-besaran ataupun bahkan hampir gagal, dan apakah kalian punya tips ketika menghadapi hal tersebut gitu, ketika kayak ini gagal deh. Nah ini adakah tips dari kalian ketika menghadapi hal-hal seperti ini?
1: Baik ya, mungkin dari saya dulu ya, Kak ya. Jadi selama ini untuk karya-karya tulisannya saya itu tidak terlalu direvisi secara besar-besaran. Namun yang menjadi revisi itu secara besar-besaran itu terletak pada mungkin ada di prototipenya seperti itu, Kak. Jadi kami itu walaupun ada mengikuti karya tulis seperti itu, kami juga harus bukan harus sebenarnya, Kak, cuma itu bisa menjadi nilai tambah seperti itu, menjadi nilai tambah di mata juri kalau misalnya ada prototipenya seperti itu, ada prototipe produknya. Nah di mana tentunya terkadang ketika kita punya prototipe dan akan direalisasikan begitu, tentunya akan banyak evaluasi, Kak, dan harus menyesuaikan juga dengan pendanaan seperti itu. Karena tentunya tidak bisa terrealisasi jika tidak ada pendanaannya seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan menggunakan dana pribadi dan sebagainya, kita juga harus menyesuaikan dengan bahannya, dengan tentunya yang lebih ekonomis seperti itu, Kak. Jadi adanya perombakan secara besar-besaran ada di prototipenya seperti itu, Kak. Nah jika tadi juga bertanya tentang bagaimana tipsnya jika dirombak secara besar-besaran, tentunya biasanya kalau misalkan kami ikut lomba seperti itu, kami juga ada dosen pembimbing seperti itu, Kak. Nah jadi biasanya yang kami menerima revisian itu atau diarahkan dari dosen pembimbing seperti itu. Nah tentunya kami juga menerima arahan dan juga kritik dan saran dari dosen pembimbing seperti itu, sehingga itu menjadi evaluasi ataupun menjadi bahan untuk kita membenarkan tulisan-tulisan atau karya kita seperti itu, Kak. Jadi sesuaikanlah dari arahan
0: dosen pembimbing.
1: Iya betul, dari arahan dosen pembimbing kita seperti itu. Dan juga tentunya itu menjadi tips yang sangat simple ya, Kak ya. Tapi mungkin terkadang banyak sekali yang menjadi menjadi problem ya begitu di ketika kita mengikuti sebuah perlombaan seperti itu. Yang penting tipsnya juga kita selalu tetap tenang seperti itu, karena kalau misalkan kita terbawa, misalkan sampai emosi, oh kenapa ini kok karena kita sampai di revisi besar-besaran gitu. Jadi kita tuh harus tetap berpikir tenang dan juga jernih.
0: Slow ya.
1: Iya, slow aja gitu. Jadinya tetap dihadapi Kak, karena dengan kita memanajemen emosi juga kita bisa menghadirkan solusi dan juga bisa menciptakan suatu karya yang lebih baik.
0: Just
1: seperti itu Kak.
0: Istimewa. Kalau Aziza gimana?
2: Kalau saya memberikan contoh pengalamannya aja ya.
0: Oke, boleh.
2: Contoh pengalamannya itu seperti kita itu sudah memfikskan untuk PPT materi yang akan dipresentasikan. Nah, namun dari dosen pembimbing itu terdapat beberapa revisi. Seperti pada beberapa slide itu terlalu naratif, kemudian prototipe, gambar prototipe yang kita cantumkan itu terlalu kecil. Nah, maka kita itu memberikan solusi ketika mempresentasi, pada saat presentasi lomba kita itu mempresentasikan secara lebih singkat namun tetap jelas. Dan untuk gambar prototipenya itu kita cetak secara fisik agar dapat meyakinkan juri untuk melihat hasil dari yang kita buat dan juga bisa melihat secara nyata Kak untuk prototipenya itu seperti itu.
0: Istimewa dong berdua. Wah ini kayaknya mau break lagi, waktunya udah gak nutut teman berdua ya. Oke deh kalau gitu, satu satu pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan sih ini, pesan-pesan dari kalian aja lah. Untuk teman berdua semuanya, adakah pesan motivasi dari kalian yang ingin kalian sampaikan? Boleh siapa dulu? Aziza dulu deh.
1: Iya betul.
2: Pesan dari saya untuk teman-teman itu harus harus berani mencoba Kak.
0: Berani mencoba.
2: Jangan merasa minder atau insecure. Rasa takut itu memang ada di awal. Namun kita itu harus berani mencoba, terus berproses dan kita harus keluar dari zona nyaman.
0: Keluar dari zona nyaman.
2: Ya, jadi teman-teman itu bisa jangan batasi dirinya itu dengan rasa takut. Jadi percaya pada potensi diri dan mulai ikut lomba seperti itu Kak. Mungkin dengan hal kecil seperti itu bisa menjadi prestasi yang besar untuk masa depan.
0: Nah, itu dia teman berdua. Intinya kalian tuh jangan jangan terlalu nyaman di zona kalian gitu ya. Jadilah anak-anak yang mungkin lebih open minded teman berdua, lebih kreatif, lebih jadi anak-anak yang haus akan informasi, haus akan karya teman berdua, agar menjadi anaknya itu tadi harapannya seperti Aziza dan juga Noval bisa berprestasi gitu teman berdua. Kalau Noval gimana? Noval.
1: Kalau dari saya yang pertama sama juga dengan Aziza, kita juga harus berani memulai Kak. Jadi selama berkompetisi juga dari dulu saya juga selalu memegang teguh ketiga hal Kak. Yang pertama yakni mencoba, berusaha dan juga berdoa. Yang pertama tentunya kita harus berani mencoba, karena kapan lagi jika kita tidak membuka pintu sendiri seperti itu Kak. Jadi memang benar-benar dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi menurut saya jangan pikirkan kita harus mengalahkan banyak orang ataupun banyak peserta seperti itu. Tapi kita juga harus berani memulai untuk mengalahkan diri kita sendiri seperti itu. Karena yang paling yang menjadi
0: musuh terbesar.
1: Iya, musuh terbesar adalah diri sendiri seperti itu Kak. Dan tentunya kita juga harus tetap berusaha, karena memang dalam segala prosesnya ada halnya kita naik turun seperti itu Kak. Jadi kita harus berkomitmen seperti apa yang saya katakan tadi, kita juga harus berkomitmen kepada diri sendiri bahwasanya kita berani memulai dan juga harus siap untuk menuntaskan sampai akhir seperti itu.
0: Istimewa.
1: Dan yang terakhir adalah berdoa, yang tentunya itu adalah di luar kendali manusia seperti itu. Kita juga sudah berdoa, sudah mencoba, dan kita juga sudah berusaha, dan terakhir adalah kita berpasrah diri, apa yang kita telah lakukan itu adalah semaksimal mungkin, seperti itu. Karena
0: apa kata Tuhan.
1: Iya, benar banget, Kak. Dan juga karena dari memulai itu, manusia itu kan memang jika tidak belajar, tentunya tidak memulai, Kak. Tidak memulai, kapan lagi akan belajar, seperti itu. Jadi memang harus berani memulai, juga harus siap untuk menuntaskan sampai akhir. Oh iya, saya juga selalu memegang teguh, Kak. Ada salah satu motivasi dari pembina saya ketika masih MTS begitu, dimana beliau mengatakan bahwasanya sekalinya kecebur basah kuyup sekalian, seperti itu. Jadi benar-benar kalau misalkan kita ingin ikut event gitu, Kak, sekalinya kita maksimalkan sekalian, kita terus gali potensi sekalian di dunia kepenulisan, ataupun teman-teman misalkan ada juga yang teman-teman itu misalkan ada di olimpiade, misalkan ada juga teman-teman yang hobinya itu bernyanyi, berpuisi dan lain sebagainya, itu ditekuni, seperti itu, Kak. Nah, ini juga ada nih, Kak, ada dari HMP Imabina, itu juga ada olimpiade bahasa Indonesia, seperti itu, yang sudah bertahun-tahun juga diselenggarakan, seperti itu. Dan tahun ini juga diselenggarakan oleh HMP Imabina, yang dimulai pendaftarannya itu pada bulan depan, Kak.
0: Bulan depan,
1: seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, adik-adik di SMA, tentunya di masih SMA, seperti itu, bisa dikepoin di Instagramnya HMP Imabina, dan juga jangan lupa follow, seperti itu, Kak.
0: Iya.
1: Iya, seperti itu.
0: Jadi teman berdua ya, ini untuk kamu semuanya yang pengen ngerasain ya adrenalin ketika lomba seperti mereka berdua, teman berdua, ini ada kesempatan untuk kalian semuanya bisa ikutan lomba apa tadi namanya?
2: Obi.
1: Olimpiade Bahasa Indonesia.
0: Iya, Olimpiade Bahasa Indonesia.
1: Iya. Itu benar-benar pengalaman yang bisa dijadikan, mungkin juga bisa dijadikan portofolionya teman-teman, nah, untuk ya, ke universitas nantinya, nah, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa ikut ya, seperti itu.
0: Ya. Ikutan ya, nanti ketemu sama mereka berdua kayaknya ya.
1: Ya. Kita juga ini, Kak, alumninya dari OBI.
2: Oh, gitu.
1: Cuma
2: ya,
1: gak lolos, Kak, gak lolos ke tahap final.
0: Berarti ikut lagi nanti ya.
1: Sudah kadaluarsa, Kak. Untuk ya, lombanya untuk SMA sederajat, seperti itu.
0: Oke deh, teman berdua, kalau misalkan kalian minat, langsung aja kalian kepoin Instagramnya, follow teman berdua ya, cari tahu informasi pendaftaran dan lain sebagainya, dan mulai belajar mulai dari sekarang, teman berdua ya. Siapa tahu hal ini yang akan mengantarkan kamu nantinya ke Universitas Jember, universitas favorit kamu tentunya. Oke. Okay? Jadi terima kasih untuk Noval dan juga Aziza udah menyempatkan waktu malam hari ini, kita bisa ngobrol, bisa berbincang bareng untuk memotivasi teman berdua semuanya. Semoga obrolan kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke. Okay? Dan tentunya teman berdua jangan kemana-mana, karena Ewin masih temenin kamu semuanya sampai dengan nanti jam 12 malam. So don't go anywhere, tetap di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa pemain sepak bola memakai nomor di punggung jersey mereka? Awalnya, nomor punggung muncul di awal abad ke-20 saat pertandingan mulai banyak ditonton. Penonton dan komentator kesulitan mengenali pemain, apalagi dari jarak jauh. Akhirnya, nomor digunakan untuk membedakan pemain, bahkan sempat berdasarkan posisi. Misalnya, nomor 1 untuk kiper, 9 untuk striker, dan 10 untuk playmaker. Seiring berjalannya waktu, beberapa nomor jadi ikonik karena dipakai pemain hebat. Dari sekedar penanda, nomor punggung kini jadi simbol identitas dan kebanggaan di dunia sepak bola.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, teman berdua masih bareng aku di sini Win Ramadan yang tentunya akan membuat malam hari ini menjadi lebih menyenangkan teman berdua ya. Oke deh. Jadi teman berdua malam hari ini aku bakalan ngobrolin seputar psikologi ya teman berdua.

Memiliki growth mindset, ya. Ini growth mindset ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang besar dan mudah terlihat, padahal tanda-tandanya ini justru muncul dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan tanpa sadar gitu, teman berdua ya. Dan cara kamu merespon kegagalan, kritik ataupun perubahan ini bisa menunjukkan, teman berdua, bagaimana mental kamu itu memandang proses berkembang itu sendiri gitu. Dan tentunya teman berdua, tidak semua orang yang ingin sukses itu memiliki kesiapan untuk terus belajar dan juga bertumbuh. Ya, jadi aku ulangin lagi, nggak semua orang yang ingin sukses itu memiliki kesiapan untuk terus belajar dan bertumbuh. Ada kalanya seseorang itu kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya memiliki pondasi mental yang kuat untuk berkembang dalam jangka panjang. Nah, kalau misalkan malam hari ini teman berdua, kamu ngerasa dekat dengan beberapa hal yang akan aku share sesaat lagi ya, dengan keseharian kamu. Nah, ini adalah tanda bahwa growth mindset dalam diri kamu itu mungkin lebih kuat dari yang kamu kira, teman perdua. Entar lagi deh Ewin bakalan share selengkapnya. Jangan kemana-mana teman perdua, tetap di 89,5 FM Perdua Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Sakti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin seputar growth mindset teman Pro 2 ya. Growth mindset. Ada beberapa tanda teman Pro 2 kamu itu memiliki growth mindset. Yang pertama, kamu gak langsung menyerah saat hasilnya belum sesuai harapan. Nah, ini teman Pro 2 ya. Jadi ada masa ketika usaha yang kamu lakukan ini menghasilkan sesuatu yang diinginkan, kamu mungkin merasa kecewa, lelah, ataupun mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Namun setelah itu kamu tetap mencoba mencari cara lain untuk melanjutkan langkah teman Pro 2. Perasaan kecewa dalam situasi seperti ini sangatlah wajar dan juga manusiawi. Bedanya kalau misalkan kamu gak menjadikan kegagalan sebagai bukti bahwa diri kamu tidak mampu. Kamu melihatnya sebagai bagian dari proses berkembang yang memang tidak selalu berjalan mulus teman Pro 2. Lalu kamu lebih tertarik belajar daripada terlihat paling hebat. Entar lagi deh, Edwin bakalan share informasi selengkapnya ya.

dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leupold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pitagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
5: Kamu masih dengerin Jaga Malam.

Baik teman bro dua, kita lanjut lagi ngobrolin seputar growth mindset teman bro dua. Ya, tanda kamu memiliki growth mindset ada beberapa. Yang selanjutnya adalah kamu lebih tertarik belajar daripada terlihat paling hebat teman bro dua ya. Jadi ketika berada di lingkungan baru, kamu itu gak selalu berusaha menjadi orang yang paling tahu segalanya, tapi kamu justru lebih nyaman bertanya, mendengarkan, dan juga memahami sudut pandang orang lain. Ada rasa penasaran yang membuat kamu ingin terus menambah wawasan. Sikap seperti ini nih teman bro dua ya, menunjukkan bahwa mentalmu tidak hanya berfokus pada pengakuan semata. Kamu memahami bahwa kesuksesan ini seringkali dibangun dari kemampuan untuk terus belajar. Semakin banyak yang dipelajari, semakin luas pula ruang untuk berkembang. Lalu teman pro 2 adalah kritik tidak selalu kamu anggap sebagai serangan pribadi gitu ya. Jadi mendengar kritik memang tidak pernah terasa nyaman bagi siapapun teman berdua. Ada kalanya komentar orang lain membuat kita kesel ya kan, atau merasa gak dihargai. Meskipun seperti itu, kamu tetap berusaha memahami apakah ada hal yang bisa dipelajari dari masukan tersebut teman berdua ya. Bukan berarti kamu itu meminta semua kritik tanpa batas. Kamu hanya mampu memisahkan antara nilai diri kamu sebagai manusia dan juga kesalahan yang mungkin perlu diperbaiki. Kemampuan ini membuat proses berkembang terasa lebih sehat dan realistis teman berdua ya. Lalu tidak terlalu sibuk membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain ya. Karena setiap perjalanan kita dengan setiap orang lah ya, ini mungkin punya perjalanan yang berbeda-beda teman berdua ya. Dan ya apa ya, tidak perlu terlalu membanding-bandingkan. Kalaupun kita melihat perjalanan orang lain lebih bagus daripada kita teman berdua, ataupun pengalaman kita lebih pahit daripada, perjalanan hidup kita lebih pahit daripada orang lain, ya cukup ditanggapi biasa aja teman berdua gitu ya. Ya mungkin perjalanan hidupnya memang berbeda, tapi kita bisa mengambil pelajaran teman berdua dari hal yang seperti ini gitu. Dan kamu juga harus memang punya kepercayaan ya, percaya diri bahwa kemampuan bisa terus dikembangkan teman pro 2 gitu ya. Pokoknya semangat aja untuk kamu semuanya teman pro 2 ya kan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya.

0: penalti menjadi salah satu momen paling menegangkan di sepak bola. Tapi dulu, sistem ini belum ada. Jika pertandingan berakhir imbang, pemenang bahkan pernah ditentukan lewat cara seperti pertandingan ulang hingga lempar koin. Karena dianggap kurang adil, muncul ide adu penalti yang diperkenalkan wasit asal Israel, Yosef Dagan, di akhir 1960-an. FIFA kemudian resmi menggunakannya pada awal 1970-an. Dalam sistem ini, 5 pemain dari tiap tim bergantian menembak dari titik penalti. Meski terlihat sederhana, satu tendangan bisa jadi penentu sejarah. Adu penalti pun kini menjadi salah satu drama paling ikonik dalam sepak bola.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 masih bareng aku Evin Ramadan, dan untuk kalian semuanya aku mau ini ya, ingetin untuk kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu dong aplikasinya Teman Pro 2 di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital ya. Dan tentunya fiturnya juga banyak banget, jadi kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Lalu nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Yang pasti Teman Pro 2 kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, baca berita ter-up-to-date. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi Teman Pro 2? Gas di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya Teman Pro 2.

0: Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Artinya, nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit tertentu kepada manusia melalui gigitannya. Nyamuk ini membawa virus demam berdarah, virus Zika, dan juga virus chikungunya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Memiliki kebiasaan menggigit, terutama di pagi dan senja. Sulit ya untuk membedakan gigitan nyamuk ini dan nyamuk biasa. Tapi biasanya gigitan nyamuk ini terlihat lebih merah dan juga lebih gatal. Mempraktikkan hidup bersih, rajin mengganti air di pot tanaman atau wadah-wadah yang bisa menampung air adalah cara yang paling tepat untuk mencegah nyamuk ini berkembang biak.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
1: Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
5: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman berdua, waduh nampaknya udah jam 11 ya teman berdua. Ini waktunya Win untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Just for Music dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi untuk kamu semuanya teman berdua, jangan kemana-mana ya, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

lalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar, menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget, sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja, sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Produa tuntas sudah kebersamaan Produa RRI Jember menyapa dan menemani kamu semuanya untuk edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 bareng aku Ewin Ramadan. Dan dari Graha Siar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Ewin ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 1 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kedua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hari ini 1 Juni 2026 ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kau bakal ikuti Jazz Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight, inspirasi pagi, Trap to Date. Dan itu tadi teman Pro 2 untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Teman Pro 2 sekalian, kita saat ini sedang berjalan di atas sebuah jalan kehidupan. Menyusuri waktu demi waktu, tertoreh berbagai kisah dalam lembaran kehidupan kita. Canda, tawa, tangis, dan air mata mengisi di antara lipatan cerita kita. Kisah pilu hingga heroik mungkin pernah mewarnai hari-hari ini. Berbagai ujian datang menguji ketegaran dan keteguhan keimanan kita. Teman Pro 2, sekencang apapun kita berlari, sejauh apapun kita bersembunyi, ujian akan tetap tiba di sebuah titik di jalan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Jalan kita berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya jalan itu datar, jalan itu mulus,

Allah juga menguji manusia dengan nikmat. Allah lakukan demikian untuk melihat siapakah di antara hambanya yang bersyukur dan siapakah di antara hambanya yang kufur. Siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Teman Pro 2, saat jalan kita mulus, bukan berarti kita sedang tidak diuji. Bahkan kemudahan itu sendiri merupakan ujian. Apakah di saat jalan kita mulus, jalan kita tanpa ada duri, tanpa ada masalah, kita masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah di saat itu kita masih bisa mencukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk ketaatan? Atau malah menggunakannya dalam berbagai kemaksiatan? Begitu pula sebaliknya teman Pro 2, saat jalan kita berkelok, saat kita mendapatkan banyak rintangan yang kita hadapi, apakah kita akan bersabar? Mampukah kita ridho dengan ketentuan dari Allah Ta'ala? Akankah kita memohon ampun atas dosa yang pernah kita perbuat? Apakah kita lantas bersimpuh dan sujud kepada Allah? Ataukah kita malah berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah? Akankah kita malah semakin menjauh dari Allah Ta'ala dan menambah kemaksiatan dengan cobaan dan ujian yang kita alami? Maka teman Pro 2 sekalian, jalan tanpa adanya hambatan bukanlah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan. Lihatlah teman Pro 2 sekalian, betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi dan rasul. Namun mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi teman Pro 2, beban yang sedang kita pikul saat ini bukanlah alasan bagi kita untuk seolah menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Teman Pro 2, di saat semakin hari beban terasa semakin berat, pikiran terasa semakin penat, hujan kesedihan semakin lebat, dan jiwa ini terasa semakin terikat kuat, apakah kita hanya bertekuk lutut dengan ini semua? Kita putus asa dengan semua cobaan ini? Tentu tidak teman Pro 2 sekalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan jalan keluar dari musibah dan cobaan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan membukakan jalan keluar baginya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Ia akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Inna Allah balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Teman Pro 2, selama seseorang istiqomah melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberinya jalan keluar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait ayat ini bahwa Allah akan membalas dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan mengutamakan keridhaan Allah dalam semua keadaannya. Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan. Dan tentu sebaliknya teman Pro 2, orang yang tidak bertakwa kepada Allah maka akan terjatuh ke dalam kesempitan, beban dan belenggu. Teman Pro 2 sekalian, bicara tentang jalan keluar, pasti pernah muncul di benak kita pertanyaan, benarkah ada yang namanya jalan buntu? Maka teman Pro 2 sekalian, terjawablah sudah pertanyaan ini. Tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita telah dengar ayatnya tadi, Allah Ta'ala sendiri yang mengatakannya. Adakah perkataan yang lebih benar dibandingkan perkataan Zat yang telah menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, termasuk ujian. Maka Ia pula yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya. Teman Pro 2, kita bolehlah bersedih, tapi janganlah kita berlarut-larut dan jangan sampai berputus asa. Bisa saja kita merasa masalah kita sangatlah berat. Tapi ingatlah

bahwa ujian terberat adalah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ketahuilah teman perlu sekalian bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Namun dapat kita saksikan, apakah nabi dan rasul dalam menghadapi cobaannya, dalam menghadapi ujiannya, pernah sampai merasakan yang namanya stres? Jawabannya tentu tidak, karena mereka mempunyai ilmunya dan mereka tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dan ujian yang dihadapi. Apakah mereka tidak bersedih? Tentu hal ini tidak perlu ditanyakan, karena kita ingat betul bagaimana sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terus ditentang, saat terus disakiti oleh kaum musyrikin, di saat hatinya sedang pilu dengan kematian Khadijah istrinya dan pamannya Abi Thalib. Begitu pula dengan kisah sedih yang pernah dialami Nabi dan Rasul yang lain. Maka sebagai pelipur lara, kita harus nantiasa ingat bahwa pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Disinilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan ibadah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Teman pro dua, kita juga harus nantiasa ingat bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, suatu saat ujian dan cobaan ini pasti akan berlalu. Ya teman prodo sekalian, di suatu hari nanti, hari-hari berat ini akan menjadi sejarah dan bukti seberapa teguh iman dan kesabaran kita. Hari-hari ini hanyalah hari-hari yang pendek, tempat untuk mengumpulkan bekal. Oleh karena itu teman prodo sekalian, tetaplah bersemangat menjalani hidup ini, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa berprasangka baik kepadanya. Demikian teman pro dua sedikit renungan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kita menghadapi ujian dan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa bersabar saat menghadapi musibah dan cobaan. Kita renungi bagaimana dahulu para nabi dan rasul serta sahabat mengalami cobaan yang lebih berat daripada yang kita alami sekarang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.
1: I'm like some

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2392. Ini menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai kenikmatan di dunia ini mungkin justru menjadi belenggu bagi kehidupan akhirat seseorang. Di sisi lain, orang yang terlihat mengalami kesulitan dan cobaan di dunia ini bisa jadi justru berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan dan kesulitan seringkali menjadi cara Allah Ta'ala untuk menguji dan menyucikan hambanya, sekaligus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita semua bisa melewati ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fi.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar masa transisi ekspor satu pintu berlangsung selama 7 bulan. 6 atlet Indonesia lolos final Speed World Climbing Series Madrid. Situbondo, salah satu sentra rumput laut di Indonesia. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, masa transisi kebijakan ekspor satu pintu berlangsung paling lama selama 7 bulan sejak 1 Juni 2026 hari ini. Pemerintah menetapkan batas akhir penyesuaian tata kelola niaga tersebut hingga tanggal 31 Desember 2026. Kebijakan ini berlaku bagi ekspor 3 komoditas utama, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Seluruh kegiatan ekspor komoditas tersebut juga nantinya akan dikelola oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto juga menjamin masa transisi regulasi baru berjalan dengan lancar. Keterangan itu juga ia sampaikan langsung tepatnya pada hari Minggu 31 Mei 2026.

Indonesia sukses untuk menembus ke babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut juga diraih ketika mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol, tepatnya pada Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik di tanah air ini juga terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses untuk lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung secara ketat di kota Alcobendas, Madrid. Informasi dari pencapaian ini juga diperoleh melalui laporan resmi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FFPTI. Organisasi tersebut juga merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final, yakni ada Fredrik Leonardo, Antasyafi Robi, dan juga Raharjati Nursamsa. Informasi ketiga, Komisaris PT Budaya Tampora Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Liau Willy Wijaya, menyatakan bahwa Situbondo merupakan salah satu sentra rumput laut di Indonesia. Ada 5 perusahaan yang nantinya akan bekerja di bidang produksi rumput laut. Dan dirinya juga mengaku bahwa Situbondo punya potensi perikanan, kelautan, bahkan juga pelabuhan yang luar biasa. Itulah alasan ia membawa investor penanaman modal asing atau PMA ke Situbondo. Bahan baku rumput laut juga didatangkan dari seluruh Indonesia, diantaranya Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Makassar, dan juga daerah lainnya. Pro 2 itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Gimana nih kabar kamu pagi hari ini? Semoga pagi hari ini kamu udah bangun dengan penuh semangat yang full baterai dan siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Meskipun sekarang tanggal merah atau masih dengan long weekend juga. Tapi tepat di tanggal baru, di awal bulan baru, tepat di tanggal 1 Juni, teman Pro 2, kita punya makna spesial banget loh. Tentunya buat bangsa Indonesia. Hari ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara yang jadi pedoman kita buat hidup berdampingan meskipun berbeda-beda. Nah, khususnya buat kamu nih, teman-teman Pro 2, anak-anak muda, kaula muda, Pancasila tentunya gak cuma sekedar hafalan waktu upacara aja ataupun pelajaran di sekolah ya, tapi nilai-nilainya ini benar-benar deket banget sama kehidupan sehari-hari kita, mulai dari saling menghargai teman ataupun juga berbeda pendapat, bahkan banyak lagi teman Pro 2. Dan semangat hari ini benar-benar harus kamu maksimalkan sebagai salah satu wujud dari anak muda ya, yang tentunya punya rasa peduli, toleransi, dan juga cinta akan Indonesia. Pagi hari ini teman Pro 2, tentunya Vita Karina bakal menemani kamu spesial edisi Hari Lahir Pancasila tentunya. Dan kamu bisa ikuti beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu kesukaan kamu barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu untuk pagi hari ini.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
5: Diam!
6: Ayah!
4: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
7: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau pagi hari ini teman Pro 2 sudah menjadwalkan ada beberapa kegiatan di luar rumah, apalagi kamu yang akan melakukan perjalanan, aktivitas di luar rumah juga benar-benar harus kamu persiapkan juga. Mulai dari perlengkapan yang bakal kamu bawa sampai dengan cuaca hari ini. Karena memang sepagi ini buat kamu yang mungkin sudah beraktivitas di luar rumah pasti merasakan gitu ya, dinginnya luar biasa banget teman Pro 2. Bahkan juga kamu harus memastikan bagaimana suhunya, bahkan juga apakah di lokasi kamu bakal ada potensi hujan atau justru bakal cerah-cerah aja alias cuacanya panas ya nanti siang teman Pro 2. Kita cek-cek satu-satu dulu teman Pro 2, apakah lokasi kamu juga sesuai dengan ekspektasi hari ini. Oke, kita mulai dulu teman Pro 2 untuk kamu yang ada di Lumajang atau mungkin kamu yang bakal melancong ke kota satu ini. Lumajang diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian Jember dengan perakiraan cuaca masih berawan juga dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bahkan juga tiga wilayah lainnya seperti di Banyuwangi, Bondowoso, bahkan juga Situbondo diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi teman Pro 2, kalaupun kamu udah punya agenda tertentu hari ini ya, buat yang mau beraktivitas di luar ruangan atau mungkin kamu yang akan melakukan perjalanan, tetap pastikan kondisi cuaca bisa mendukung aktivitas kamu ataupun agenda kamu. Jadi kamu bisa cek terus ya teman Pro 2 dari laman resmi BMKG, yakni bmkg.go.id. Apapun cuaca hari ini, semoga mood kamu juga tetap cerah, semangat juga untuk menjalani hari ini. Tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan, dan jangan lupa teman Pro 2 update informasinya dari laman resmi yang tadi udah aku sebutin dari bmkg.go.id.

0: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Yu Ayu, Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
1: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
0: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
2: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.
3: Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose, ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

waktu terakhir ini, mungkin kamu yang udah menikmati suasana pagi pasti juga kebagian dinginnya kerasa banget sampai ke kulit-kulit tuh manyis gitu ya teman perdua. Karena memang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, ini juga diinformasikan loh teman Pro 2, bahwa fenomena udara dingin yang akhir-akhir ini kita rasakan, bahkan juga menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia. Memang fenomena suhu dingin ini menjelang puncak musim kemarau di bulan Juli sampai dengan Agustus dan terkadang sampai dengan September yang disebabkan oleh angin monsun Australia yang bertiup menuju benua Asia melewati wilayah Indonesia dan juga perairan Samudra Hindia yang memiliki permukaan laut juga relatif lebih rendah atau dingin. Angin monsun Australia ini juga bersifat kering, bahkan juga sedikit membawa uap air, apalagi pada saat malam hari, Tuan Pro 2, yang dimana saat suhu mencapai titik minimumnya. Jadi siap-siap aja kalau misalnya beberapa waktu terakhir ini kamu bakal ngerasain dingin banget di pagi hari, bahkan kamu yang beraktivitas di malam hari pun juga ngerasain dinginnya itu nyes banget ya, entah itu di pipi, bagian kulit lainnya juga kerasa banget. Jadi kamu harus siap-siap juga pakai jaket yang tebel, tidurnya pun juga selimutnya berlapis kalau bisa biar gak kedinginan. Atau yang biasa disebut dengan menggigil bisa-bisa ya. Jadi hati-hati deh teman Pro 2, apalagi kamu yang beraktivitas di pagi hari ataupun di malam hari. Oke, kalau tadi informasi dari BMKG udah aku hadirkan di ruang dengar kamu, kita lanjut lagi teman Pro 2. Untuk kamu yang udah mengalahkan suara alarm yang sudah berbunyi dari tadi pagi, udah bisa diajak negosiasi untuk beraktivitas pagi hari ini, yang mau pergi untuk upacara atau justru teman Pro 2 yang sepagi hari ini harus bangun pagi melawan rasa ngantuk untuk bisa melakukan aktivitas atau bahkan mobilitas. Terutamanya untuk teman Pro 2 yang bakal melakukan mobilitas, kamu juga harus pantau bagaimana titik lokasi tujuan kamu ataupun rute-rute yang bakal kamu lewati teman Pro 2. Apakah bakal didominasi dengan macet atau justru masih lengang di jam segini teman Pro 2? Kita cek satu-satu dulu yuk, dimulai dari Jalan Lejen Panjaitan. Jalan Lejen Panjaitan untuk pagi hari ini tepatnya di depan LPP RRI Jember sudah menunjukkan macet ya, bahkan sampai ke arah Jalan Geladak Kembar sampai dekat dengan pertigaan tuh ya. Kalau kita pantau Jalan Geladak Kembar pun juga kena imbasnya, tapi untuk Jalan Lejen Suprapto masih aman banget teman Pro 2. Kemudian untuk kamu yang akan melintasi di titik jalan lainnya seperti di Jalan Trunojoyo atau bahkan mungkin teman Pro 2 yang dari arah Jalan Ahmad Yani juga masih aman. Tapi ada beberapa potensi yang menunjukkan ada kemacetan ataupun kepadatan parah ya di Jalan Trunojoyo ini sudah mulai nih teman Pro 2, karena sudah menunjukkan warna kuning di sini. Jadi untuk kamu yang akan melintasi Jalan Trunojoyo, gas dulu aja kalau jam segini, karena memang masih gak terlalu padat, tapi ada potensi di beberapa titik tersebut bakal ada kemacetan. Kemudian untuk kamu juga yang akan melewati di Jalan Kiai Haji Sidik ataupun Saman Hudi juga masih lengang jam segini. Bahkan untuk pusat kota masih ramai lancar, terutamanya Jalan Sultan Agung ataupun Gajah Mada yang mengarah ke Jalan PB Sudirman. Beberapa titik Jalan Sultan Agung ataupun Jalan Gajah Mada masih aman, ramai lancar, tapi Jalan PB Sudirman tidak baik-baik aja karena memang sudah menunjukkan kemacetan sampai ke arah Jalan Dahlia. Buat teman Pro 2 juga yang akan melintasi di daerah Patrang, Patrang juga masih aman, masih ramai lancar. Begitu juga beberapa titik lainnya seperti di Jalan Masrib, kemudian juga Jalan Danau Toba, Jalan Kalimantan juga masih aman ya teman Pro 2.
Untuk kamu juga yang akan melintasi di daerah kampus, yang mau olahraga, yang mau cari sarapan, atau hanya sekedar jalan-jalan pagi di daerah kampus seperti di Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera, Jalan Bengawan Solo juga masih ramai lancar. Tapi untuk bundaran depan DPR itu ada macet ya, jadi hati-hati aja atau lebih sabar lagi. Bahkan juga mungkin teman Pro 2 harus menetapkan rute terbaik mana yang bakal kamu lintasi ya, supaya mendukung perjalanan kamu biar tetap aman, nyaman, dan menghindari kemacetan tadi supaya kamu gak telat, gak sampai terburu-buru juga ketika kamu harus ke lokasi tujuan dengan selamat dan juga tepat waktu. Dan ingat ya teman Pro 2, jalanan boleh ramai, agenda boleh padat, tapi tetap santai aja. Dan jangan sampai mood kamu juga ikutan macet. Nikmati pagi hari ini dengan senyuman terbaik kamu teman Pro 2, karena hari yang baik biasanya dimulai dari perjalanan yang aman dan juga yang nyaman.

0: Pedes. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dalam tu pun paling